Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oyidusana, saya M. Zahrin Piliang, Tua Majelis Adat Budaya Masyarakat Pasisi, MAPSI, Tapanuli Tengah Sibolga, berkedudukan di Medan, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Tengah arus perkembangan teknologi yang begitu pesat, Radio Republik Indonesia tetap hadir sebagai media yang merakyat, menjangkau hingga ke pelosok negeri, dan menyatukan kita dalam semangat kebersamaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Teruslah berkarya dan mengudara menjadi kebanggaan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, Dusana.

Sebuah lagu Jawa berjudul Talining Asmoro, Bangga Kak, dan ini menceritakan tentang kesedihan dan kekecewaan yang mendalam akibat ditinggalkan oleh orang yang dicintai. Ya, enggak nyangka kita sedih lagunya kan. Padahal lagunya kayaknya untuk berjoget enak-enak aja ya. Bangga Kak, sekarang sudah pukul 7.16 waktu Indonesia Barat. Kita ada di acara Hari Ini Dalam Sejarah. Jadi kita akan bahas apa-apa saja peristiwa besar yang kalaupun enggak besar-besar kali ya lumayan besar begitu ya, yang tercatat dalam sejarah di tahun-tahun sebelumnya untuk tanggal 17 Mei. Nah, kita ke tahun 1700-an dulu Bangga Kak. Tepatnya di tahun 1792, Bursa Saham New York didirikan. Wow, apa ini? Untuk orang yang nggak belajar ilmu ekonomi mungkin ini agak kesulitan gitu ya membahas mengenai bursa saham. Tapi yang jelas kalau Indonesia itu punya IHSG namanya Bangga Kak ya. Kalau misalnya yang New York ini namanya itu disingkat sebagai NYSE gitu. Dan katanya bursa saham New York ini adalah salah satu bursa saham terbesar di dunia gitu. Ya mungkin kalau dibandingkan sama IHSG ya jauh sekali ya. Tapi maklum lah ya, karena apa? Karena ternyata malon cek-cek ya, ini kan kita bahas tadi itu di tahun 1792. Nah, kalau kita bandingkan sama indeks harga saham gabungan yang dimiliki oleh Indonesia alias IHSG, itu kalau kita lihat pertama kali diperkenalkan itu tanggal 1 April 1983. Nah, tuh ya kalau kita hitung-hitung selisihnya tuh hampir 200 tahun. Jadi wajar lah kalau misalnya kita tidak mampu atau belum mampu menyaingi yang namanya NYSE ini ya kan. Ya, mungkin kita harus 200 tahun lagi gitu baru bisa menyusul gitu ya. Gitu. Dan dari tahun 1700-an kita ke tahun 1949, Bangga Kak. Jadi di tanggal 17 Mei itu ada proklamasi Kalimantan oleh Gubernur Tentara Aldri Divisi 4 Pertahanan Kalimantan, yaitu Letkol Hasan Basri. Nah, Letkol Hasan Basri ini sekarang udah jadi pahlawan nasional ya. Jadi yang namanya proklamasi Kalimantan itu adalah sebuah proklamasi yang menyatakan bahwa Kalimantan ini bagian yang tak terpisahkan dari Republik Indonesia sebagai reaksi atas perjanjian Linggarjati yang menyatakan bahwa katanya waktu itu ya hanya Pulau Jawa yang merupakan wilayah Republik Indonesia. Wong enggak lah ya kan. Ya Kalimantan juga termasuk kita juga Sumatera.

Nanti kita kembali lagi ya Bang Kak. Kali ini kita putar sebuah lagu dari Bali, dari Dek Uli, berjudul Butuh Proses. Dan ini menceritakan tentang kehidupan itu memang butuh proses gitu ya. Gak langsung teng secara instan langsung jadi gitu. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan.
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Sebuah lagu Nias dari Nisa dan juga Julia Bang Kakak berjudul Dangdut Da Ono Niha. Dan kita masih melanjutkan membahas mengenai hari ini dalam sejarah di tanggal 17 Mei. Dari tahun 1949 tadi kita melompat kali ini ke tahun 1950 Bang Kakak, di mana di tanggal 17 Mei itu ada pendirian Ikatan Penerbit Indonesia atau IKAPI. Apa itu? Jadi IKAPI ini adalah perhimpunan profesi penerbit buku di Indonesia, dan ini di Jakarta ya pada saat didirikannya. Dan ini dipelopori oleh Sultan Takdir Alisyahbana, terus juga M. Yusuf Ahmad dan juga Ahmad Noto Sutardjo. Jadi waktu itu didirikannya ini himpunan atau Ikatan Penerbit Indonesia ini adalah dalam rangka nasionalisasi perhimpunan setelah kemerdekaan negara Indonesia, Bang Kakak. Jadi asas dan prinsip yang diterapkan adalah Pancasila tentunya, gotong royong dan juga kekeluargaan. Dari tahun 1950 kita sekarang ke tahun 1973 ya. Itu ada semacam sidang dimulai di Amerika Serikat ya, di senatnya itu, dan disiarkan di televisi. Nah, sidang apa itu? Itu sidang tentang peristiwa Watergate, Abang Kakak, skandal Watergate. Watergate itu kalau kita artikan kayak gerbang air gitu ya. Tapi ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan serangkaian skandal politik di Amerika Serikat waktu itu yang mengakibatkan pengunduran

Oh, nah itu dia ternyata ya kan. Pantas dulu kayaknya di buku-buku yang lama tuh ada namanya Zaire, Zaire ya kan. Tapi sekarang kemana negaranya gitu? Rupanya ganti nama. Tapi nama Zaire ini ya, ini adalah negara yang kalau kita hitung-hitung dengan nama Zaire-nya itu enggak bertahan lama, Bang Gaga. Karena dari 27 Oktober 1971 sampai dengan 1997 gitu ya. Jadi cuma sekitar 26 tahun aja gitu baru kemudian diganti nama. Nah, tapi ngomong-ngomong, Zaire-nya itu katanya adalah diambil dari kata Portugis juga yang katanya sama persis Zaire gitu ya. Dan ini katanya artinya adalah sungai yang menelan semua sungai. Wow. Sungai yang bagaimana gitu? Apakah kemudian di Kongo ini ada sebuah sungai yang sangat besar makanya namanya bisa sampai kayak gitu, enggak tahu ya. Atau itu cuma kayak perumpamaan aja? Ya, mungkin bisa jadi. Tapi ngomong-ngomong, ini adalah sebuah negara yang letaknya itu di Afrika sana, Bang Kakak ya. Kalau misalnya kita lihat-lihat petanya itu dia agak-agak di tengahnya Afrika gitu. Sekarang kita putar sebuah lagu Minang dari Benigno, Bang Kakak, berjudul Tungke Membawa Oraba. Nah, ini adalah sebuah lagu yang secara keseluruhan itu bercerita mengenai hubungan persaudaraan, baik yang kandung maupun yang sesuku gitu ya. Dan jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Lompat Batu Nias atau Vahombo. Salah satu budaya yang sudah mendunia dan dikenal banyak orang adalah tradisi lompat batu yang dilakukan oleh suku Nias di Provinsi Sumatera Utara. Hombo batu atau Vahombo biasanya dilakukan para pemuda dengan cara melompati tumpukan batu yang mencapai setinggi 2 meter dan setebal 40 cm untuk menunjukkan bahwa mereka sudah pantas untuk dianggap dewasa secara fisik. Tradisi lompat batu telah berlangsung sejak berabad-abad silam dan terus diwariskan secara turun-temurun kepada anak laki-laki. Lahirnya tradisi ini juga tidak lepas dari sejarah suku Nias yang sering berperang memperebutkan tanah atau masalah perbudakan. Biasanya, masing-masing daerah akan membentengi wilayah dengan batu serta bambu. Tradisi lompat batu Nias merupakan salah satu kebiasaan unik dari masyarakat Pulau Nias.

Sebuah lagu karo dari Trisna Sinta Brukliet dan juga Sudarto Sitepua Bangga Kaya berjudul Nangka Muda. Ini Nangka Muda ini kalau kita artikan Nangka Muda, tapi kayaknya ini lebih ke tentang percintaan lagunya. Dan kita lanjutkan lagi ya Bang Kakak, membahas hari ini dalam sejarah untuk tanggal 17 Mei. Sekarang kita ke tahun 2018, ya cepat sekali memang karena sedikit yang tercatat sejarahnya di tanggal ini ya. 2018, tanggal 17 Mei itu adalah awal Ramadan, yaitu di 1 Ramadan 1439 Hijriah gitu ya. Oh ternyata dulu Mei ya, kalau misalnya sekarang kan kita udah mepet-mepet ke Februari ke Maret gitu ya kan. Jadi mungkin nanti ke Januari gitu ya, mungkin juga tahun-tahun berikutnya dekat-dekat ke Desember juga gitu. Lalu di tahun 2023, tanggal 17 Mei-nya adalah penutupan Pesta Olahraga Asia Tenggara tahun 2023 yang dilaksanakan di Stadion Nasional Morodok Teko ya di Phnom Penh di Kamboja. Nah, itu aja. Sampai di situ aja yang tercatat dalam sejarah hari ini ya Bang Kak, untuk tanggal 17 Mei sedikit ya kan kalau kita bandingkan dengan tanggal-tanggal yang lain. Tapi kalau misalnya kita juga masukkan wafatnya beberapa tokoh yang terkenal. Jadi tanggal 17 Mei tahun 2008 itu juga ada seorang aktor Indonesia terkenal ya yang wafat, yaitu almarhum Sofwan Sofian. Jadi beliau wafatnya di tanggal 17 Mei ternyata. Jadi beliau ini adalah gak cuma aktor ya, dia ini juga sutradara, terus juga produser dan juga politikus Indonesia keturunan Makassar, Sulawesi Selatan. Dan dia ini adalah putra dari politikus dan juga diplomat Indonesia, yaitu Manai Sofian. Jadi gak kaget kalau misalnya ternyata beliau juga akhirnya terjun di dunia politik ya, karena memang ya ayahnya juga dulunya politikus gitu. Dan di tahun 2010 Bang Kakak, tanggal 17 Mei-nya ada juga yang wafat ya dari Indonesia, yaitu Mama Lauren. Kalau misalnya Bang Kakak dulu sering nonton infotainment gitu kan, kayaknya Mama Lauren ini sering ngasih ramalan yang gong gitu ya. Jadi kayak jitu gitu ramalannya. Jadi ternyata beliau udah wafat ya, Maru juga baru tahu ya, kirain masih hidup gitu. Tapi memang waktu itu sudah 2 kali sih, dan itu sudah lama ternyata wafatnya di tahun 2010. Beliau ini pernah meramalkan kayak prediksi terjadinya gempa besar ya pada saat itu. Dan juga ada beberapa ramalannya yang memang agak wow ya, kayak dia bilang Pulau Madura tenggelam, Pulau Jawa terbelah dua, dan untungnya itu nggak kejadian sampai sekarang ya. Nggak tahu nantinya akan kejadian atau enggak, tapi kita berharap ramalannya yang itu salah gitu ya. Dan Al-Fatihah lah untuk yang sudah meninggal, yaitu almarhum Sofwan Sofian dan juga almarhumah Mama Lauren gitu. Nah Bang Kakak, sampai di sini dulu kita membahas hari ini dalam sejarah. Nanti jam 8 kita akan kembali lagi dalam acara Markobar atau Mari Kita Ngobrol dan Berbagi Kabar. Sekarang kita putar sebuah lagu dari Rani Simbolon ya Bang Kakak, berjudul Mata Hepeng. Ini artinya adalah mata duitan. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Iya Nusantara Bang Kakak, dan sekarang sudah pukul 8 lebih 8 waktu Indonesia Barat ya. Angka cantik nih, 0808. Kita di acara Marco Bar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Nanti untuk Abang Kakak yang mau bergabung silakan telepon di 061-846-3115. Udah ada yang nelpon aja nih, kita angkat aja lah ya, lama nih nanti nunggu. Halo Marco Bar,
1: mari ngobrol berbagi kabar.
0: Siapa di mana ini?
1: Ada Cynthia di kabar ini.
0: Cynthia, apa kabarnya?
1: Baik, gimana kabar Marlon?
0: Kabar baik juga. Udah sarapan belum?
1: Ini tadi baru selesai minum teh manis doang.
0: Loh, belum makan berarti ya?
1: Nanti antar lagi makan nasi campur telur sambal, campur cumi, campur sotong.
0: Telur sambal, nah sambalnya tuh gak pernah lupa ya kan?
1: Iya. Oh, udah makan pagi?
0: Tadi makan telur udah.
1: Makan sambal?
0: Enggak lah. Telurnya kita sama, sambalnya yang beda, aku gak pakai sambal aku.
1: Oh gitu.
0: Iya. Sekarang kan hari Minggu, Cynthia, nggak ada rencana kemana-mana nih?
1: Oh, ada di sini nanti di rumah ada acara di rumah, acara.
0: Di rumah?
1: Di rumah kita ada acara nanti.
0: Acara apa tuh?
1: Acara itu acara makan-makan doang, makan-makan urap.
0: Oh, dalam rangka?
1: Dalam rangka ini apa? Syukuran.
0: Oh.
1: Ada dia yang apa tuh yang nomor dua, yang syukuran anaknya.
0: Oh, syukuran anak yang kedua?
1: Bukan. Dia kan sakit kan?
0: Oh, dia sakit.
1: Pas syukuran dia atas kesembuhan dia gitu.
0: Oh, iya kirain. Oh, maksudnya dia anak kedua dari saudara Cynthia gitu ya.
1: Enggak, anaknya anak adik, peran Cynthia adiknya, adik anaknya dia apa peran Cynthia gitu keponakannya.
0: Oh, keponakannya yang sembuh dari sakit. Iya.
1: Jadi maksudnya ibu dia yang sudah
0: budi. Iya, kirain saudaranya tadi yang sembuh dari sakit gitu. Oke, ya bagus lah ya.
1: Jangan di sini
0: rame
1: gitu.
0: Iya, memang kalau misalnya kita sembuh dari penyakit itu kayaknya sangat bersyukur ya kan.
1: Iya, apa ini buat lagi acara syukuran
0: gitu. Iya, betul. Wah, makan enak nih nanti.
1: Kita kemarin di rumah makan.
0: Wah, jauh di Mabar. Iya.
1: Oh, jauh loh.
0: Mana alamatnya, wah nggak tahu lagi. Nanti nyasar pula nanti ya kan.
1: Nanti kita kasih orang tua, Sherlock.
0: Bisa aja. Tapi kayaknya, ya terima kasih sudah diundang ya. Tapi kayaknya sih tidak bisa ya, jauh.
1: Ya, nggak apa-apa.
0: Tapi semoga lancar nanti ya acaranya ya.
1: Kenapa?
0: Semoga lancar nanti acara syukurannya.
1: Ya, udah harap maklum sama punya RRI kemarin.
0: Gimana harap maklum?
1: Oh, sama punya RRI ini.
0: Kenapa?
1: Karena sebut-sebut ibu semua.
0: Ada.

0: Emang ada lagi yang sebelumnya ada yang diundang lagi sama Cynthia gitu?
1: Belum ada sih, cuma masih Maran doang. Ini lah mau ke berdua sama Yasmin berdua.
0: Oh iya iya. Jadi kita itu hari ini mau berandai-andai nih pembahasan kita nih Cynthia.
1: Iya apa tuh?
0: Kita mau berandai-andai, mungkin udah pernah juga dibahas tempat lain ya. Kita mau berandai-andai kalau misalnya punya kekuatan super. Jadi superhero, Cynthia maunya kekuatan yang kayak mana tuh?
1: Kekuatan bisa terbang.
0: Kenapa pengen terbang?
1: Jadi kita nggak menggunakan kendaraan. Kita bisa langsung ke RRI terbang.
0: Hemat ongkos gitu ya?
1: Iya, hemat biaya, hemat ongkos tuh.
0: Lagian kayaknya kalau terbang tuh cepat ya kan?
1: Cepat, nggak berat aja, kita nyampe.
0: Iya, dari sini ke pantai juga sebenarnya nggak jauh-jauh kali kalau lurus saja. Terbang kan kita lurus saja gitu kan?
1: Iya, pernah kayak dibahas dia apa di sebelah di berdua temanya.
0: Mirip-mirip sih. Jangan bocorkan rahasia lah.
1: Iya.
0: Tapi nggak apa-apa, kadang soalnya yang penelpon di Pro 2 sama Pro 4 kadang-kadang beda, jadi kadang-kadang mereka nggak dengar juga gitu.
1: Oh iya ya. Nanti saya mau kesana, disuruh ke sana.
0: Kenapa?
1: Saya belum ke Pro 2, belum kesana.
0: Oh belum ke Pro 2, di situ ada Yasmin kok. Selain terbang nggak ada lagi nih kekuatan
1: ini,
0: super yang
1: ini. Bisa menghilang.
0: Supaya apa tuh?
1: Supaya nggak tahu kalau kita berada di mana gitu.
0: Ya, iya. Biasanya kalau menghilang itu ini loh, identik dengan kejahatan gitu loh sebenarnya loh.
1: Oh, iya.
0: Iya maksudnya kalau orang mau menghilang gitu kan dia kan jadinya mudah untuk mencuri gitu kadang-kadang kan. Ini kenapa pengen menghilang gitu?
1: Ya kita menghilang dari keramaian supaya nggak ada orang tahu gitu.
0: Oh gitu aja ya.
1: Mama ini bisa apa, menolong orang.
0: Oh jadi kekuatannya tadi yang bisa terbang, bisa menghilang, itu mau dipakai untuk menolong orang gitu ya. Oh iya, kirain tadi pengen menghilang jadi bisa masuk ke bank gitu ya kan, terus ngambil uangnya.
1: Iya lah, itu jangan.
0: Bercanda ya. Oke, itu aja yang mau dimiliki kekuatan supernya nih.
1: Lah,
0: oh itu aja ya. Iya. Untungnya Cynthia nggak serakah ya. Ada orang yang pengen ini, pengen itu, pengen semua gitu.
1: Iya benar aja orang.
0: Iya. Oke, Cynthia ada lagi yang mau disampaikan?
1: Gak ada, cuma itu yang dibilang aja.
0: Ada lagu yang mau di request nggak?
1: Ada itu apa coba lagu Bali itu yang apa yang
0: Bali pulang?
1: Itu yang dari apa tuh Indonesia Timur, apa Indonesia Timur?
0: Oh yang Bali pulang itu ya?
1: Bukan lagi yang Bala-Bali.
0: Tabula-Bali. Oke. Semua dari timur sih itu memang lagu-lagunya enak semua.
1: Itu aku pernah di TikTok.
0: Iya memang. Tabula-Bali. Oke, nanti kita putar ya.
1: Oke lah.
0: Terima kasih untuk waktunya Cynthia.
1: Sama-sama. Selamat pagi.
0: Semoga sehat-sehat selalu. Ya Bang Kakak, ada Cynthia nih mabar. Katanya pengen kekuatan super itu pengen bisa terbang ya kan. Pengen bisa menghilang. Nah kalau menghilang ini masalahnya kalau di film-film biasanya jadi buruk. Tapi ada sih dulu sinetron ya kan, dia bisa menghilang kalau gak salah dan ker gitu ya, memang dia jadi pahlawan sih. Halo Markobar,
2: mari kita berbagi kabar.
0: Siapa di mana ini?
2: Kapten Muslim.
0: Bang Al ya?
2: Ya betul.
0: Apa kabarnya Bang Al?
2: Waras.
0: Waduh, waras. Memangnya pernah tidak waras?
2: Gila gitu ya.
0: Ya enggak lah. Waras ini kan kalau bahasa Jawa baik kan gitu kan.
2: Waras sehat.
0: Oh sehat. Nah memangnya
2: sehat, baik. Banyak lah.
0: Memangnya semalam-semalam ada sakit enggak juga kan?
2: Karena gila ya. Terus jadi orang gila.
0: Enggak lah, itu kayaknya kita salah menafsirkan berarti selama ini waras itu ya kan.
2: Kalau waktu tahun 2000 berapa ya, 19 ya. Itu udah bukan ini, nggak waras seperti sekarang gitu.
0: Oh, kalau dulu waras itu ya masih sehat artinya gitu ya. Oh, makin kesini makin bergeser artinya ya kan?
2: suara sih ya bisa berubah-berubah dia.
0: Iya. Oke, udah sarapan Bang Al?
2: Sarapan belum.
0: Oh, kenapa itu?
2: Mau minta ini sama Cynthia ini.
0: Minta telur sambalnya?
2: Iya, biar kesana kita ya. Dekat nih itu Bang.
0: Mabar lo, lumayan lo jauh.
2: Nyebrang itu aja, nyebrang apa? Jalan tol itu ya sampai.
0: Setengah jam ada juga kan, setengah jam nah, lebih
2: setengah
0: lah kan.
2: Setengah jam ada lah.
0: Oh capek juga itu bolak-balik lah. Bolak-balik udah satu jam juga, satu setengah jam.
2: Kalau
0: lah.
2: Kalau dekat ya sini, Rir, ya dekat.
0: Iya, kalau katanya muslim katanya tadi dekat ya
2: apa
0: kan.
2: Apa tadi itu, among-among?
0: Syukuran katanya.
2: Iya, among-among lah.
0: Kok among-among artinya syukuran juga ya?
2: Nasi urap itu Bang.
0: Iya.
2: Nasi urap, ayam ingkung.
0: Ayam ingkuk.
2: Iya, ayam diingkuk.
0: Ayam di apa itu diingkuk itu?
2: Digoreng dikasih bumbu.
0: Oh, kayak kalasan gitu.
2: Ayam kalasan itu ayam ingkuk itu.
0: Oh, iya awak taunya kalasan-kalasan
2: iya,
0: aja soalnya.
2: Iya, ayam kalasan itu ya.
0: Iya sih enak sih betul. Iya, jadi masih nunggu kiriman lah ini ya dari Cynthia.
2: Iya, nunggu kiriman dari Cynthia. Cynthia kirim ya, paket kan ha.
0: Bercanda ya.
2: Tapi paketnya aku bayar ya.
0: Oke. Bang
2: sama
0: Al
2: aja beli di sini kan, Bang.
0: Kenapa?
2: Di paket kita beli di sini sama aja.
0: Okay. Iya, ongkirnya juga mahal kayaknya ya.
2: Mahal lah ongkir kalau itu per kilo itu.
0: Iya. Tapi mungkin rasanya beda. Kalau ini kan rasa syukuran itu rasanya nikmat biasanya.
2: Iya. Masakan apa? Orang apa? Jawa ya?
0: Oh, kurang tahu pula awak lah sih
2: dia orang. Kayaknya kemarin dia bilang suku Jawa dia.
0: Oh, iya. Awak lupa soalnya. Memang kayaknya Cynthia pernah bilang sih, cuma awak lupa gitu.
2: Iya. Ya suka lupa Bang.
0: Ya udah pikun ini. Kalau Bang Al orang apa?
2: Orang kita campur Jawa lah.
0: Oh Jawa juga, ada campurannya ya. Enggak?
2: Enggak sih, besar-besarnya aja di tempat orang.
0: Oh, tapi kalau dari leluhurnya atau orang tuanya Jawa ya?
2: Iya.
0: Jawa Kulen.
2: Kalau
0: ya.
2: Mama itu kan aslinya Muntilan kan?
0: Apa?
2: Muntilan itu kan Jogja.
0: Ah.
2: Dia lahirnya, kalau lahirnya di Sukabumi.
0: Oh, di Jawa Barat ya?
2: Jawa Barat. Nah, kalau Bapak, itu Bapak aslinya apa namanya itu? Di Jawa Tengah juga itu. Nanti lahirnya di Belanda.
0: Oh, lahirnya aja yang kemana-mana
2: ya
0: kan?
2: Iya, kayak gitu. Kayak aku juga lah ya kan?
0: Lahir di Medan?
2: Lahirnya di Labuan Batu.
0: Oh, Labuan Batu.
2: Nah, besarnya di Medan gitu.
0: Iya. Tapi ya pokoknya darahnya darah Jawa lah aslinya ya.
2: Darah Jawa.
0: Oke.
2: Kalau Marlon asli ya.
0: Ini Batak asli awak nih.
2: Tapi besarnya di Melayu ya, Wak.
0: Besarnya dulu di Bengkulu.
2: Iya, Melayu itu Bengkulu.
0: Iya, ada Melayunya, ada Minang-Minangnya juga dikit gitu.
2: Pernah Bang ke apa itu?
0: Kemana?
2: Pertamina itu pernah.
0: Kemana?
2: Ke Pertaminanya pernah, Bang.
0: Ke Pertaminanya?
2: Iya.
0: Di mana tuh Pertaminanya?
2: Ya itu yang tujuan
0: wanita cantik. Oh, gak tahu. Gak ke situ sih. Dulu di Kota Madianya aja dulu soalnya. Gitu.
2: Iya. Apa ini itu ceritanya?
0: Kekuatan super.
2: Bang Elon dollar mana lah?
0: Enggak harus Elon Musk juga.
2: Abang Bang belum udah lahir belum itu?
0: Udah lah. Enggak tahu lah ya, kayaknya sebelum awak lahir juga udah ada kayaknya Sailor Moon ya kan?
2: Ya kayak gitulah, kalau sudah dikasih kelebihan, jadi basic million dollar man kan?
0: Tapi kalau Bang Al pengen kekuatan apa kalau Bang Al?
2: Enggak tahu ya.
0: Enggak tahu.
2: Kekuatan? Enggak tahu.
0: Belum pernah terpikirkan berarti ya?
2: Iya, nggak ada terpikir ke situ.
0: Tapi yang paling enak kayaknya apa tuh? Apakah bisa terbang? Apakah bisa teleportasi? Apakah bisa mengangkat yang semua berat-berat gitu?
2: Bisa
0: apa?
2: Mindahkan ya?
0: Pengennya yang
2: gitu,
0: mana?
2: Bisa mindahkan rumah, misalnya rumah di kampung, dipindahkan ke Medan.
0: Kayaknya
2: iya kan, Wah?
0: Kayaknya ngangkatnya sih bisa, mindahkan. Cuma rumahnya udah hancur duluan kayaknya.
2: Soalnya. Bisa, Bang. Kan dia kan dari tanah, dari bawah tanah itu.
0: Oh, saat tanahnya diangkat ya. Saat
2: tanahnya. Dulu kan waktu Aladin.
0: Oh, Aladin, heeh.
2: Waktu Aladin itu zaman Nabi apa ya? Nabi Sulaiman ya.
0: Heeh.
2: Nah, waktu Nabi Sulaiman itu kan kerajaan istrinya kan diangkat sama dia.
0: Oh, iya ya. Soalnya awak nggak hafal tuh si Aladin minta apa aja tuh ke jinnya.
2: Sementara si Ratu Balkis tadi kan dia menyembah matahari kan.
0: Uh-huh.
2: Ya ke tempatnya si Raja Sulaiman gitu. Istananya sudah ada di situ.
0: Oh, diangkat ya.
2: Dia, kok ini mirip sama istana saya, dia bilang. Itu kesaksiannya gitu. Nah, kalau bisa gitu hebat lah, Bang.
0: Iya, mantap.
2: Tapi
0: lah ya.
2: Tapi bisa, orang zaman dulu bisa kayak gitu ya, Bang.
0: Enggak tahu sih.
2: Iya, bisa buat candi tuh, Bang. Candi Torojonggrang itu kan.
0: Uh-uh.
2: Nah, itu juga kan dibuat yang seribu macam itu,
0: seribu candi itu. Walaupun kita nggak tahu ya apakah itu fakta atau nggak, tapi kan legendanya kayak gitu ya kan.
2: Iya.
0: Tapi kalau misalnya
2: perahu,
0: tapi
2: di gunung.
0: Tapi kalau misalnya punya kekuatan kayak gitu, kita bisa buka jasa juga ya kan, Bang Al?
2: Iya.
0: Bisa dapat duit dari itu. Misal jasa memindahkan bangunan gitu ya.
2: Bisa kaya ya kan?
0: Iya. Jadi orang juga milih itu daripada repot-repot pakai traktor atau pakai apa ya kan?
2: Dalam waktu sehari semalam ya.
0: Iya, langsung pindah. Itu bisa kaya tuh pakai punya kekuatan kayak gitu.
2: Kaya kali pun. Pasti telah biasa-biasa aja lah, Bang.
0: Tapi memang
2: enggak dibawa ke sana.
0: Iya, tapi memang itulah kira-kira kalau kita berandai-andai ya, kekuatan yang pengen dipunya,
2: iya,
0: Bang Al.
2: Iya, itulah kalau bisa berandai kayak gitu, angkat rumah.
0: Mm-mm.
2: Angkat orang-orang jahat itu dimasukkan ke laut semua ya kan, Bang?
0: Hah? Angkat apa?
2: Orang-orang jahat itu dimasukkan ke laut semua kan.
0: Kayaknya kalau itu enggak harus orang kekuatan super juga sih. Orang kita juga bisa, kita tarik-tarik aja dia ke laut.
2: Diangkat satu-satu kan, Bang? Masuk ke laut.
0: Dilempar gitu ya?
2: Nah, lempar karena gitu kan. Ya kayak gitulah.
0: Iya, iya. Nah,
2: biar apa orang tuh gak ikut lagi gitu.
0: Ada-ada aja. Oke,
2: Bang. Kalau kan, Bang.
0: Ya saya lucu, kok ngelempar orang ke laut jadi.
2: Bantu ini, bantu polisi ya kan.
0: Iya, betul juga sih memang.
2: Asal ada pesawat terbang kayak mana, Bang, ditangkap pula.
0: Gimana?
2: Pesawat lagi terbang.
0: Uh-uh.
2: Ditangkap.
0: Oh, yang mau jatuh gitu pesawatnya gitu, kita tangkap.
2: Dan ini kalau yang tempat yang jahat, dia orang yang jahat.
0: Oh, iya.
2: Jadi lebih banyak kadang yang orang yang punya kelebihan itu menjadi jahat dia.
0: Iya sih biasanya ya.
2: Iya kan, Bang?
0: Iya sih.
2: Kalau zaman dulu kan dia terus ngaku Tuhan. Kan gitu kan.
0: Iya, betul.
2: Jadi jahat dia, jadi karena dia udah merasa lebih.
0: Ya itulah nah. Tadi berarti kita kalau punya kelebihan jangan sampai sombong lah gitu, Bang Al ya.
2: Yang pertama memang nomor satu dulu lah ketuhanan ya.
0: Iya, betul.
2: Kita harus memiliki agama semua.
0: Haha.
2: Ya gitu aja lah ya, Bang.
0: Oke, Bang Al, terima kasih ya. Ini sangat menghibur tadi yang lempar-lempar orang.
2: Iya, nanti kalau mau ke rumah Cynthia teleponnya.
0: Oke. Bang Al, ada mau request lagu enggak?
2: Agak hari ini enggak dulu lah.
0: Oh, hari ini enggak dulu ya. Oke.
2: Okay. Oke ya.
0: Iya, terima kasih. Sehat-sehat, Horas. Bang Al ya. Horas. Oke, okay, Bang Kakak, ada Bang Al di Kapten Muslim ya. Ini beda-beda kekuatannya. Kalau Cynthia tadi pengen hilang, pengen terbang gitu ya kan kekuatannya. Kalau Bang Al tuh pengen kekuatan yang sangat-sangat kuat, sampai bisa ngangkat rumah ya kan, sampai bisa lempar-lempar orang ke laut yang jahat-jahat gitu ya, sampai bisa nangkap pesawat macam-macam. Di WA-nya ada Kak Ira Tarigan. Markobar pagi Marlon, Kak Ira Tarigan di Perapat. Kalau soal kekuatan, katanya Kak Ira Tarigan mau kuat cari cuan. Wih, kuat cari duit, kuat makan, kuat silaturahmi, dan yang jelas juga katanya kuat beribadah dan berdoa. Oh, berarti kekuatannya yang normal-normal aja, tapi yang penting kuat melaksanakan kegiatan sehari-hari gitu ya, kalau Kak Ira Tarigan. Dan katanya kalau boleh request lagu, Kak Ira Tarigan mau request lagu Batak Baju Nabi Rong. Oke, nanti diputar ya Kak. Dan sekarang kita putar lagu yang udah di request dulu Bang Kakak ya, lagu dari Cynthia dan juga Kak Ira Tarigan. Kita putar Tabola Balik dulu nih ya. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Siapa sangka alunan seruling bambu yang merasuk kalbu ini merupakan pencetusan perasaan kerinduan hati seorang anak di perantauan ketika tidak dapat pulang ke kampung halamannya karena ketiadaan biaya. Untuk melepaskan kerinduan itu, dia cetuskan lewat nyanyian dengan kata onang-onang. Asal kata onang adalah inang yang artinya ibu. Syairnya pun tidak mempunyai teks yang pasti karena diciptakan secara spontan dan dalam bentuk pantun. Kini onang-onang menjadi kesenian tradisional dan nyanyian khas yang diiringi musik tertentu dari Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
1: Prom 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Baju Nabirong dari Trio Perdana ya, tadi request oleh Kak Ira Tarigan dari WA. Abang Kakak, kita masih di acara Marco Bar, ngobrol dan berbagi kabar. Halo Marco Bar.
1: Oh, berbagi kabar.
0: Iya, apa kabarnya itu Farida?
1: Kabarnya, kabarnya ceria seperti di luar itu.
0: Seperti pagi yang cerah gitu ya. Tapi memang prediksi BMKG katanya bisa hujan ringan sampai sedang, tapi untungnya cerah hari ini.
1: Sore palingnya kan.
0: Janganlah ya kan, nanti banjir pula.
1: Walaupun katanya kayak gitu kan, paling maunya sore atau ke malam ya kan.
0: Nah, biar apa?
1: Biar enak, nggak sempet pas di luar ya kan.
0: Oh gitu, iya. Kirain biar nggak panas atau apa gitu ya.
1: Biar nggak banjir lagi pun kalau udah pas kan udah menjelang malam nih hujan.
0: Iya. Jadi
1: nggak lama-lama, ya lama-lama coba.
0: Bentar aja, 15 menit gitu ya kan.
1: Setengah jam
0: gak apa-apa. Oh, setengah jam gak apa-apa. Udah sarapan pagi ini?
1: Inilah mau.
0: Yang semalam belum habis kan?
1: Ah, iyalah.
0: Yang dimasak.
1: Bukan sarapannya kalau pagi.
0: Oh, bukan itu sarapannya?
1: Kopi sama teh.
0: Oh, kirain itu juga sarapannya. Memang gak biasa sarapan nasi kalau ya, gitu ya.
1: Selera aja, ini gak selera. Jarang selera nasi.
0: Oh iya. Ya wajar sih, banyak orang kayak gitu memang sih.
1: Kemarin gak makan nasi?
0: Makan nasi belum.
1: Sarapan juga kan?
0: Telur aja tadi.
1: Bagus lah.
0: Iya memang. Kenapa?
1: Beli di mana?
0: Enggak beli, masak sendiri, rebus sendiri.
1: Oh, bisa masak di rumah juga di kos tuh?
0: Enggak pakai kompor sih, dia pakai alat rebus air gitu.
1: Pakai nasi, dia apa misalnya masak nasi taruh di situ bisa?
0: Enggak ada pula lah nasi.
1: Enggak masak nasi kok ya?
0: Lagian memang kayaknya enggak harus pakai nasi lah kalau pagi-pagi.
1: Enggak, maksudnya telurnya taruh situ. Misalnya masak nasi kan,
0: Udah
1: kering nasi itu kan, masukkanlah dia.
0: Oh iya bisa sih, bisa, tapi males sih.
1: Jadi bisa masak dia. Jadi
0: iya
1: kan
0: sih.
1: Alien kan nggak banyak kerja.
0: Betul.
1: Jadi untuk masak air aja yang ada.
0: Iya.
1: Namanya anak kos ya kan, anak perantauan itu banyak.
0: Iyalah, banyak pun awak juga pusing kayak mana narok-naroknya di kamar kos itu. Nah,
1: ini di sini banyak botot-bototnya ini.
0: Iya.
1: Botot nengok ya kan. Botot. Nggak ada, males lah beli-beli ya kan. Namanya awak jaga rumahnya sini ya kan.
0: Iya betul.
1: Tapi rumah nanti kalau pergi misalnya entah dijual orangnya ya kan. Mungkin tinggal anaknya ya kan. Mamanya udah nggak ada. Jadi mana tahu jual anaknya. Untungnya anaknya lumayan ya kan.
0: Oh iya betul. Tapi ngomong-ngomong sekarang hari Minggu nggak kemana-mana nih Tok.
1: Mau pergi lah.
0: Kemana tuh?
1: Kerja.
0: Oh kerja. Kirain mau jalan-jalan.
1: Jam 10 paling tinggi atau jam berapa gitu lah ya kan.
0: Jam berapa tuh nanti?
1: Jam 10 lebih kurang.
0: Oh ya bentar lagi lah berarti ya. Iya.
1: Makanya mau on air dulu.
0: Oh iya.
1: Kita dulu ya kan on air. Karena siapa yang siaran. Nah itu.
0: Iya. Ya lumayan lah ngelepas-lepas penat dikit ya kan sebelum kerja ya kan.
1: Kemarin permintaan dan senang kali dikabulkan ya kan, maghrib. Itu.
0: Nanti itu. Iya, nanti kalau request lagu pun bisa. Tapi kita bahas yang hari ini dulu ya. Kita bahas kekuatan super.
1: Aku nggak mau yang lain-lain. Yang penting apa? Kalau super pakai mengirang kan? Yang penting ini kekuatan iman dan kekuatan agama dan semangat hidup.
0: Macam Kak Ira Tarigan juga ya.
1: Dan semangat hidup ya kan.
0: Iya.
1: Gak kuat iman, gak kuat agamanya dan gak semangat, kemana mana bisa sini hari pergi kerja ya kan.
0: Iya betul. Berarti
1: gak semangat hidupnya ya.
0: Berarti kayaknya kekuatan iman itu yang paling utama ya, di atas semua kekuatan lainnya.
1: Iya, yang lain-lain tuh Alah, enggak dipakai pun enggak apa-apa lah.
0: Iya. Tapi emangnya enggak mau bisa terbang gitu, enggak mau?
1: Enggak.
0: Pengen yang
1: pesawat aja terbangnya.
0: Pengen yang normal-normal aja ya.
1: Iya, udah terbang aku dibikin pesawat hari itu.
0: Oh, kemana hari itu?
1: Medan Banda Aceh Medan belum balik.
0: Ada acara apa itu ke Aceh? Kok jauh kali ke Aceh?
1: Mama angkat tinggal sana habis tsunami.
0: Oh, tahun 2004 hari itu ya?
1: Belum 2000 lebih lah, entah 2007 atau 2008 gitu.
0: Oh, untungnya di situ baik-baik aja keluarga.
1: Ih, rumah ibu kami itu memang kokoh lah, enggak apa-apa. Enggak sedikit pun batunya pigi gitu lah.
0: Dibuat dari apa emangnya?
1: Gedung kayak rumahnya lumayan lah memang. Rumahnya memang bapak kan orang Aceh kan. Banyak sekitar rumah itu gitu, besar rumah kayak sinetron itu rumahnya.
0: Oh iya.
1: Aku lagi bikin rumah bisa, aku bilang sama ibu kami, bikin rumah sewa aja bu, aku bilang kan. Iya, dari kali udah sampai bikin tambak 5 di situ, 4 apa 5 gitulah.
0: Ngeri kali ya.
1: Udah bikin rumah sewa. Gak susah dari situ gitu rame gitu ya kan.
0: Oh iya.
1: Bapak angkat tuh dokter kan. Dokter umum. Cuman udah tiap sore lah buka praktek. Gitu.
0: Enak jadi kali kan, ya.
1: Makanya sekarang udah gak ada ibunya, udah meninggal.
0: Udah meninggal.
1: Makanya aku gak lama di sana.
0: Iya, meninggalnya hari itu tahun 2000-an juga.
1: Udah lewat. Pacarnya udah lama di sana kan. Hari ya. Memang penyakitnya udah lama gitu, tapi nggak lenje orangnya ya kan.
0: Memang usianya udah tua juga kan.
1: Udah.
0: Ya Al-Fatihah lah untuk beliau ya.
1: Anak ibu kan berapa ya, 4, 2 laki 2 perempuan.
0: Iya.
1: Udah ada punya cucu lah.
0: Iya.
1: Itu kekuatannya.
0: Iman.
1: Itulah yang betul-betul aja kita ambil. Jangan enggak.
0: Yang betul-betul aja.
1: Mungkin ada yang enggak tahu yang lain-lain diambil ya kan.
0: Kita kan berandai-andai sebenarnya. Tapi ya gitulah ya. Pengennya walaupun berandai-andai juga tetap yang normal-normal aja gitu ya.
1: Yang wajar-wajar aja
0: untuk kita. Yang wajar-wajar aja. Oke lah kalau begitu.
1: Walaupun misalnya ketinggian apa, nggak bisa juga ketinggian. Lama ya kan.
0: Ya namanya berandai-andai.
1: Jadi bisa berlayun aja kan, main ayunan lah kan. Di Siantar itu kan udah taman bunga ada ayunan kan. Udah sempat di apa lah, di taman bunga namanya. Berayun, gak mau kencang-kencang itu.
0: Kenapa gak mau kencang-kencang?
1: Emang. Terbang pula dikit ayunan.
0: Berarti selalu cari yang aman pokoknya itu ya.
1: Gampang gitu lah ya kan.
0: Iya. Ya oke lah, gak apa-apa lah kalau misalnya cari aman juga ya kan.
1: Iya, nyambit-nyambit ini mantap ya kan.
0: Kenapa?
1: Yang ngebit mantap ya kan.
0: Iya, mau lagu apa nih emangnya?
1: Lagunya ini ya apa ya, ini udah lama ini gak diambil ya. Lagu
0: Dia
1: bebas kan, dangdut bisa kan.
0: Bisa
1: Melayu aja lah.
0: Judulnya Gadis apa Deli. Tuh?
1: Gadis Deli? Yang DJ itu.
0: Oh iya, kayaknya belum lama lah, tapi gak apa-apa itu putar. Tadi pas bilang lama, aku kira udah bertahun-tahun gak diputar ya kan. Rupanya Gadis Deli.
1: Enggak jadi, mau tunggu lama-lama enak-enak.
0: Oke, nanti kita putar ya.
1: Untuk itu Marlon. Jangan lama-lama makan nasi.
0: Aman.
1: Jadi penyakit nanti.
0: Iyo.
1: Jauh dari inangnya ya kan. Nah, udah ya.
0: Oke. Sehat-sehat itu. Iya. Horas. Apakah ada itu Farida di Sembada ya, di sekitar Padang Bulan. Katanya kalau misalnya pun punya kekuatan ya wajar-wajar aja lah. Yang penting katanya iman yang paling kuat ya. Kalau kekuatan lain itu ya sampingan lah itu ya. Halo Markobar.
2: Mari kita ngobrol dan berbagi kabar.
0: Sopo iki?
2: Irin dari Damai.
0: Sore awak dah bisa nebak, cuma masih nanya-nanya juga. Ririn, apa kabarnya?
2: Alhamdulillah, sehat baru aja
0: sih. Baru aja apa?
2: Dapat jalur pula. Alhamdulillah, baru siap sarapan tadi.
0: Oh, udah sarapan dia. Ah, yang lain kutanya-tanya belum sarapan-sarapan ini.
2: Ya kan ada kesempatan kan, sambil dengari, begitu selesai makan langsung pencet.
0: Sambal-sambalan enggak sarapannya tadi? Ah,
2: pakai telur ceplok aja sama.
0: Oh.
2: Pakai kerupuk udah.
0: Oh, memang telur itu kayaknya paling cocok untuk sarapan memang ya.
2: Iya, karena cari gampangnya jalan
0: kan. Iya, betul. Kalau kita masak ayam opor, masaknya udah jam berapa nanti itu ya kan?
2: Dokah tumang do, lama itu. Kalau abang udah sarapan atau belum?
0: Sarapan telur udah.
2: Sarapan telur apa, godok?
0: Enggak, telur rebus aja.
2: Ya sama itu, kalau orang Jawa godok.
0: Oh, telur godok?
2: Ini Jawa, oh. Iya. Kalau orang kita bilangnya rebus, kalau orang Jawa ngapain Wak? Iking godok ndok selunduk.
0: Oh gitu, kirain telur godok itu kayak godok-godok gitu. Tahu nggak godok-godok?
2: Tahu, itu kan terbuat dari pisang sama tepung itu Bang.
0: Iya, kirain kayak gitu.
2: Kalau masalah kue jangan bilang lariin walau kayak gini pinter loh.
0: Oh iya ya, mantap lah kalau begitu.
2: Kalau godok-godok itu pisang dicampur tepung, kasih kelapa, kasih gula digoreng.
0: Ada pisangnya juga ya kan?
2: Iya Pak.
0: Hari ini nggak kemana-mana nih Rin?
2: Nggak tahu sih, kemarin tadi ngajak keluar tapi belum tahu, kayaknya di sini hardang kali Bang.
0: Oh hardang, iya sih di
2: malam
0: sini.
2: Malam berapa hari itu nggak ada panasnya, mendung gerimis terus.
0: Iya sih di sini juga lumayan panas sih jadinya. Padahal iya, kirain tadi, bakalan hujan.
2: Tadi orang tidak nelfonin, tetap kita keluar yuk gabung. Iya Insya Allah lah nanti kalau mau.
0: Kalau mau.
2: Kadang kan ini yang selalu gitu merubah rencana. Iya udah iya gitu. Tapi nanti udah gitu mager, aku nggak jadilah, kalian aja lah. Ah, kau pun jadi nggak jadi orang tinggi Bang.
0: Tapi ya bagus lah. Kalau gitu kan berarti kita nggak menjanjikan, kalau kan kita bilang.
2: Iya kan gitu. Kalau kita bilang Insya Allah itu kan kita nggak berdosa.
0: Iya betul. Oke Ririn, kita hari ini bahas kekuatan super.
2: Kalau Ririn yang pertama itu, Ririn mau diperbesarkan kekuatan iman.
0: Kenapa ya, kok banyak kali kayaknya yang
2: normal? Karena kalau kita nggak ada iman itu bahaya Bang. Jadi kita perbesarkan iman kita, semoga kita nggak goyah, semoga kita tabah semua menghadap segala cobaan.
0: Terus
2: kalau mau dikasih kekuatan lagi sih, Ririn mau kekuatan ilmu bela diri.
0: Oh, bisa berantem gitu ya?
2: Ya, jadi ada sih sekarang sih bisa, tapi mau diperkuat lagi.
0: Oh, sekarang udah ada. Sekarang ilmu bela diri apa nih? Taekwondo atau apa nih? Silat atau apa?
2: Kalau sekarang sih kalau main tangan aja satu lomba oke, nggak apa-apa.
0: Wow, ngeri kali.
2: Mau diperkuat lagi gitu kalau bisa. Terus kalau bisa diperkuat cari uang lah Bang.
0: Oh iya. Iya, tapi memang iya sih. Kalau misalnya kita pandai bela diri tapi nggak punya iman, yang ada kita jadi penjahat ya kan.
2: Yang terutama tadi kita berdoa semoga kita selalu diberi perlindungan.
0: Iya.
2: Pokoknya selalu diberi iman yang kuat lah, apapun itu kata orang, apapun percobaan kita kuat menghadapi semua.
0: Iya betul.
2: Jadi sama juga kayak ilmu bela diri.
0: Iya.
2: Ada yang macam-macam, ya udah gitu kan. Selesaikan aja gitu.
0: Selesaikan apanya nih hidupnya?
2: Buat udah manis gitu loh.
0: Ya, ada.
2: Kalau ini orangnya nggak open loh Bang, orang mau ngomong apa. Tapi jangan dengar telinga Rin sendiri ya. Mau orang ngomong kayak gini lah, ya udah gitu kan. Karena Mama Rin bilang orang yang iri itu karena dia nggak mampu deh, biarin aja gitu kan. Mbak kata pepatah, jaga sama tunggul kan menang tunggul gitu.
0: Tunggul apa sih?
2: Tunggul kayu yang udah ditumbang gitu.
0: Oh.
2: Apa ya kalau orang Batak bilang itu ya?
0: Balok-balok kayu gitu.
2: Balok-balok kayu yang pohon kayu kan udah ditumbang kan ada akar-akarnya itu kan Bang. Terus burung katanya, wah. Tunggulnya diam aja kan, dia capek lama-lama diam sendiri.
0: Iya. Biasa kita kan pakai istilah anjing menggonggong bla bla bla gitu kan.
2: Kalau itu ya ada juga sih, tapi kalau yang anjing kayaknya ini kali gitu kan.
0: Oh, agak kasar ya.
2: Biarlah anjing menggonggong, tapi lama enggak usah gitu, kayaknya kasar kali gitu. Jadi biarlah gagak berkuat-kuat. tunggul, yang penting tunggul itu diam, mau kayak mana penjaga itu di sana berkoak seharian, biarin aja gitu.
0: Iya, ya itu istilah.
2: Kalau Rin orang kayak gitu loh Bang, Rin nggak peduli diceritain orang, suka-suka dia lupa seharian ceritain diri terus kan. Ada juga yang bilang Rin, ih Rin tuh anak orang kaya kok dia mau jadi pembantu. Emangnya kerja di rumah kita sendiri jadi pembantu Bang?
0: Ya enggak sih, orang rumah sendiri gitu.
2: Tadi ada loh Bang yang ngomong, tapi udah biar aja, penting hati dia senang gitu.
0: Iya, iya betul sekali. Ngapain
2: kita
0: pikir?
2: Betul kan Bang, daripada kita bangga-banggai juga hati orang tua kan gak penting juga gitu.
0: Iya, iya.
2: Biar aja lah orang mau ngomong apa, biarlah mereka mau ngomong apa, terserah kepada dia.
0: Baik. Dosa
2: Ririn kan dia yang tanggung.
0: Dosa
2: sekarang ini Ririn mau request lagu spesial buat Mama Ririn, Inang Pangguaran.
0: Inang Pangguaran ini lagu Batak kah? Lagu
2: Simalungun Bang.
0: Tunggu ya.
2: Iya, semoga dia nanti saya mau tua ya kan, nunggu Ririn ya kan, merit.
0: Pangguaran.
2: Sedih tuh lagunya lo Bang.
0: Waduh, nanti nangis aku nih jadinya nih.
2: Ya enggak. Cukup Abang resapin aja, jangan nangis. Tapi kalau Rin bisa juga sih, sambil meluk Mama Riri, nangis semoga ya Rin doai. Semoga dia sarma tua, sampai tua ya kan Bang.
0: Ini lagunya John Eliaman Saragi ya? Atau lagu yang lain?
2: Iya, itu aja dari John Sam. Itu aja lah Bang yang enak didengar.
0: Oke, nanti kita putar ya.
2: Iya, buat Abang Marlonya, saya selalu selamat malam minggu lah.
0: Apanya, Bang?
2: Ya kan, emang iya kan semuanya, kalau malam minggu semuanya loh, Bang. Enggak yang punya pacar aja gitu, yang punya pasangan aja.
0: Malam minggu semalam loh, ini malam Seninan ini udah.
2: Iya sih, tadi malam
0: mau sini-sini aja nya.
2: Masa sih, tapi di sini pun juga gerimis kok Bang.
0: Iya ya,
2: biar malam minggu kelabu.
0: Iya, nggak bisa keluar juga ya kan?
2: Nggak, di rumah aja mati lampu lagi coba.
0: Walah,
2: dari mulai azan maghrib sampai jam 9:30. Gelap hati, gelap pikir, pokoknya semuanya.
0: Kasiannya lah.
2: Buat abangnya saya selalu ya Bang. Selamat tugas sampai tuntas, Horas, bye-bye.
0: Horas, bye-bye. Apakah ada Ririn Borodamanik di Galang ya? Yang katanya kalau misalnya kekuatan itu paling utama juga iman. Tapi benar sih. Kita bayangin aja lah, kalau misalnya kita punya kekuatan kayak bisa ngangkat yang macam-macam, kita bisa teleportasi lah, kita bisa bela diri lah, terus kita bisa mungkin bisa terbang. Kalau kita nggak punya iman atau misalnya akhlak kita jelek, yang ada kita bukannya menggunakan kekuatan itu untuk kebaikan, malah kita jadi penjahatnya. Ya kan, misal kita bisa nembus dinding nih, kita punya kekuatan, terus kita tuh gak ada akhlak gitu ya, kita tuh orang jahat jadinya. Nah yang ada kita jadi pencuri, yang ada kita ngambil uang di bank gitu kan. Dan kita bukan jadi pahlawan dengan kekuatan itu. Tapi memang bener sih, dipikir-pikir lagi memang iman itu adalah kekuatan yang paling utama harus kita miliki ya. Super sekali pendengar-pendengar Pro 4 ini. Ada berapa orang tadi bilang iman ya? Ada Kak Ira Tarigan, ada itu Farida, ada Ririn, banyak ini. Terima kasih untuk yang tadi sudah bercerita ya. Ada Cynthia, ada Bang Al, ada Kak Ira Tarigan, ada itu Farida, dan juga ada Ririn. Dan kita akan putar lagu yang di request Abang Kakak, lalu nanti kita akan kembali lagi dengan informasi kuliner di jam 9 lewat nanti ya. Kita putar Gadis Melayu dulu, Gadis Melayu, Gadis Deli ya, Deli juga Melayu sih sebenarnya. Baru nanti kita ke lagu Simalungun. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.
3: Ladies and gentlemen, please welcome Open Sub.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, saya Datuk Fajri Akbar, Sarjana Hukum dari Kejuruan Metar Bilan Deli, anggota Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Siaran Piala Dunia melalui RRI bukan sekedar hiburan, tapi juga menjadi sarana pemersatu bangsa. Mulai dari kampung sampai ke kota, masyarakat dapat merasakan semangat yang sama, bersorak bersama, dan mempererat persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jangan lupa dengarkan siaran Piala Dunia hanya di RRI. Ahoy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Itu tadi sebuah lagu dari John Eliaman Saregia Bangga Kaya berjudul Inang Pangguruan. Tadi dirikas oleh Ririn Damanik di Galang. Nah Bangga Kaya, kita sekarang sudah ada di jam 9 lebih 11 ya. Kenapa tiba-tiba serak ini? Jadi kita ada di acara informasi kuliner. Nah, Maron udah pernah kasih info ya, mengenai kuliner ini udah dari Pulau Sumatera sampai

Naik ke Pulau Papua, udah Maron kasih tahu makanan-makanan khas daerahnya. Jadi sekarang apa? Gak mungkin kita ulang lagi ya kan? Jadi sekarang Maron akan kasih tahu informasi mengenai restoran Indonesia, tapi yang terkenal di dunia gitu. Jadi ini adalah restoran Indonesia, tapi juga diakui bahkan sampai di luar negeri ya. Ya karena memang restoran-restoran ini tempatnya di luar negeri sih sebenarnya. Dan ini bahkan sampai diakui oleh Michelin Guide. Nah gitu ya, apa itu Michelin Guide? Ya ini Michelin Guide itu kayak panduan kuliner bergengsi dunia lah gitu. Jadi direkomendasikan secara internasional, padahal itu adalah restoran Indonesia sebenarnya gitu. Apa-apa saja itu restorannya? Yang pertama adalah restoran Wayan, abang kakaknya. Dari namanya aja Wayan kita udah bisa tebak ya. Ini kayaknya nggak mungkin restoran ini dari Eropa, kayaknya nggak mungkin ya. Dari Zimbabwe mungkin bisa ya, nama Wayan dari Zimbabwe. Tapi kayaknya Wayan itu lebih ke Indonesia sih. Nah jadi Wayan ini berlokasi di kawasan Soho di New York gitu ya. Tapi walaupun dia di New York, ini adalah restoran Indonesia gitu. Dan juga ini tercantum sebagai restoran rekomendasi dalam Michelin Guide. Jadi restoran ini tuh mengusung konsep modern dengan memadukan cita rasa Indonesia dan juga teknik masak Perancis. Nah gimana itu ya kan? Yang teknik masak Perancis aja, wah belum pernah rasai ya. Ini dipadukan lagi. Jadi kayaknya untuk bisa merasakannya itu kayaknya biar tahu itu perpaduan, kita itu harus merasakan masakan Prancis dulu gak sih kayaknya? Iya gak? Biar tahu kalau itu paduan gitu ya. Jadi hal ini tuh katanya dengan perpaduan tersebut ya, mencerminkan latar belakang sang pemilik sekaligus chef dari restoran itu, yaitu namanya ini adalah Cedric Vongerichten. Betul gak ya cara nyebutnya? Semoga betul ya. Cedric Vongerichten, dia ini mempunyai darah Indonesia dari ibunya gitu ya. Tapi mungkin dari ayahnya dia punya darah Prancis gitu ya. Jadi dari namanya juga mungkin udah kelihatan gitu. Dan menu yang disajikan ini antara lain nasi goreng di situ ya, di restoran itu. Terus juga ada sate ayam, ada gado-gado, hingga escargot. Nah escargot ini kayaknya bukan dari Indonesia ya. Tapi escargotnya ini dengan sentuhan bumbu rendang. Nah cemana lah itu ya kan, escargot mungkin dari Prancis tapi pakai bumbu rendang gitu. Dan katanya untuk bersantap di Wayan, di restoran tersebut ya, kisaran menu itu berada di antara 30 euro sampai dengan 45 euro. Nah berapa itu kalau dirupiahkan dengan kurs yang waktu itu ya, adalah sekitar 525.000 sampai dengan 785.000 rupiah. Tapi kalau misalnya lihat rupiah yang sekarang per dolarnya itu 17.500, mungkin 600 sampai 850.000 gitu ya untuk per menunya. Wah, kalau di kantong kita ini langsung kering kantong kita ya. Tapi kalau misalnya untuk orang-orang yang memang kaya ya, ini seberapa lah ya kan. Jadi ini memang menyesuaikan standar restoran kelas atas di pusat kota New York, abang kakak. Jadi mungkin di sana itu adalah harga-harga yang termasuk untuk restoran kelas atas juga gitu. Tapi ya Marlon juga agak kaget sih sebenarnya. Kirain yang harga-harga segitu tuh cuma untuk restoran biasa ya, tapi ternyata untuk restoran mahal juga segitu di sana gitu. Nah, Wayan ini dikenal sebagai restoran Indonesia yang berhasil menjangkau pasar fine dining internasional tanpa kehilangan identitas rasa lokal gitu. Jadi walaupun dia mencapai internasional, dia rasa lokalnya itu tetap wah gitu ya, tetap terasa gitu. Dan kita akan beralih ke restoran lainnya, Bang Kakak. Tapi sekarang kita putar dulu sebuah lagu ya. Kali ini lagu siapa nih? Belum disetel nih. Kali ini lagu dari Dara Ayu, judulnya Bisane Mong Nyawang. Ini dari judulnya kayaknya lagu Jawa ya. Abang kakak jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya,
0: lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Sebuah lagu Manado berjudul Karemos Baking Soe ya, dari Dendy Barakati featuring Melandy Jacobus. Dan lagu ini menggambarkan tentang penyesalan karena tidak mampu menjaga hubungan abang kakak. Tapi walaupun begitu dia tetap berterima kasih atas kebersamaan yang ada gitu ya. Jadi makasih mantan walaupun cuma sebentar gitu. Oke bang kak, kita masih membahas mengenai restoran Indonesia yang terkenal dan diakui oleh Michelin Guide ya. Setelah tadi ada restoran Wayan namanya, yang selanjutnya adalah Tambuah Mas. Jadi ini bukan mau bilang Tambah Mas gitu ya. Tambuah Mas itu nama restorannya dan itu ada di Singapura gitu. Lokasinya tepatnya itu adalah di Orchard Road di Singapura ya. Tambuah Mas ini merupakan salah satu restoran Indonesia legendaris abang kakak yang telah berdiri sejak tahun 1981. Wow ya, udah lama tuh. Berapa tahun itu, hitung sendiri loh ya. Malah soal ngitung ya. Katanya restoran itu masuk ke dalam Michelin Guide kategori Bib Gourmand yang merupakan penghargaan bagi tempat makan dengan kualitas makanan tinggi dan juga harga yang relatif terjangkau. Memangnya seberapa terjangkaunya sih, nanti kita bahas ya. Jadi Tambuah Mas ini dikenal lewat sajian rumahan Indonesia kayak rendang, terus juga sate ayam, tahu telur gimana ya? Tahu telur itu satu menu loh, bukan tahu, bukan telur. Mungkin tahu dalamnya ada telur, mungkin kayak gitu ya. Terus juga gulai hingga masakan khas Padang dan juga Jawa katanya. Nah, soal harga yang katanya terjangkau tadi, kisaran harga menunya itu berada di antara 10 euro sampai dengan 20 euro. Kalau kita konversikan ya, sekitar 175.000 sampai dengan 350.000. Itu untuk kurs waktu itu tapi ya. Kalau sekarang mungkin, kalau kita rupiahkan mungkin 200 lebih sampai dengan 400 ribu lah gitu ya. Dan kalau kita bandingkan dengan Wayan tadi ya, iya sih ini lebih murah gitu ya. Tapi kalau misalnya di kantong kita mungkin masih agak susah mengeluarkan untuk harga segitu abang kakak ya. Kalau di kita mungkin ini termasuk restoran yang sangat mahal gitu ya. Tapi kalau di Singapura mungkin ini termasuk yang ramah di kantong gitu. Dan konsistensinya terhadap rasa selama puluhan tahun itu menjadi alasan restoran ini tuh terus dipertahankan Michelin dalam daftar rekomendasinya. Jadi ternyata restoran ini gak cuma sekali dua kali masuk dalam Michelin Guide abang kakak. Kayaknya udah berkali-kali gitu ya. Karena memang ya gitu tadi, harga terjangkau, rasanya juga dipertahankan gitu bertahun-tahun. Jadi pengen kesana. Duitnya mana? Dari mana duitnya? Oke abang kakak, nanti kita lanjutkan. Sekarang kita putar sebuah lagu Minang dari Boy Sandi, kali ini berjudul Buruang Bondo. Nah, Buruang Bondo ini adalah lagu yang menceritakan tentang penyesalan seseorang karena telah menyia-nyiakan kehidupan di masa mudanya ya. Jangan sampai begitu. Masa muda itu kita harus selalu apa ya, selalu menggali potensi diri supaya waktu sudah tua itu tidak menyesal abang kakak. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Sopo Jojong merupakan sebutan dari rumah adat suku Pakpak Dairi, yaitu rumah panggung yang terdiri dari ijuk sebagai atapnya dengan atap yang bertingkat dua. Bentuk atap yang melengkung dianggap sebagai keberanian dalam menjunjung tinggi adat walaupun menghadapi resiko yang berat. Di atas lengkungan atap diletakkan tanduk kerbau yang secara tradisi merupakan lambang keberanian, jiwa kesatria, serta kepahlawanan. Di atas pintu rumah adat Pakpak biasanya ada gambar sepasang cicak dan payudara wanita yang melambangkan kesuburan. Yang uniknya lagi, salah satu dari rumah adat Pakpak adalah pintu masuk yang letaknya di bagian kolong rumah. Hal ini melambangkan sikap rendah hati dan tidak sombong.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

sampai ketumpah kudapa di titik paling terbaik menurut Tuhan dari beta. Kalian pun tahu apa pulang.

Balik pulang dari Justy Aldrin featuring Toton Karebo ya. Ini jadi salah satu lagu favorit sekarang. Udah lagunya enak, suaranya enak, artinya juga kayaknya mendalam ini. Nah Bang Kakak, kita masih membahas mengenai tempat-tempat atau restoran Indonesia yang di luar negeri itu bahkan diakui oleh Michelin Guide ya. Setelah tadi ada Wayan, terus ada Tambuah Mas, ya bukan Tambuah C ya, Tambuah Mas. Yang selanjutnya adalah Lucky Indonesia. Ini tempatnya di Hong Kong ya. Lucky itu kalau kita artikan bukan laki-laki ya. Lucky itu maksudnya beruntung gitu. Lucky Indonesia. Lokasi tepatnya adalah di Kwun Tong di Hong Kong ya. Di mana itu Kwun Tong ya? Pokoknya di Hong Kong lah. Entah jadi mananya Marlon enggak tahu ya, soalnya enggak pernah sana. Dia ini juga meraih predikat Bib Gourmet Michelin Guide. Dan restoran ini juga dikenal sebagai tempat makan Indonesia autentik dengan harga bersahabat di tengah mahalnya biaya hidup Hong Kong. Emang di Hong Kong seberapa mahalnya sih? Mungkin lebih mahal daripada Indonesia ya. Mungkin situ satu gelas teh udah berapa gitu ya. Kalau di kita kan mungkin 5.000, 3.000 dapat lah ya teh manis. Dan menu andalan di sana adalah didominasi dengan masakan Jawa Tengah. Kayak sate ayam, sate sapi, nasi kuning, lontong cap gomeh. Gimana lontong cap gomeh ya? Lontong cap gomeh. Mungkin karena di sana Hong Kong ya kan, biasanya ada nuansa Chinese-nya, makanya lontong cap gomeh namanya ya. Serta ada aneka hidangan berempah lainnya. Nah, harga makanan di Lucky Indonesia ini katanya berkisar 8 hingga 15 euro. Atau sekitar, ini kalau kurs sekarang kayaknya sekitar 150 atau 160 sampai dengan 280-an ribu. Nah, dari 3 restoran yang udah Marlon sebutkan, ini yang paling murah sih ini memang ya. Dan Michelin ini menilai Lucky Indonesia sebagai restoran yang menghadirkan rasa autentik rumahan katanya. Ya, ini yang paling murah memang soalnya di antara yang lain ya. Paling mahal juga 280-an ribu gitu. Ya mungkin kalau misalnya kita sekali-sekali masih bisa lah makan ya di 160-an ribu ya. Soalnya di sini juga banyak kan menu kalau misalnya kita pesan online sampai 100 berapaan ribu juga gitu ya. Ya lumayan. Lucky Indonesia, tunggu aku datang ke sana ya, tapi entah kapan. Oke, Bang Kakak, sekarang kita putar sebuah lagu Batak dari Pangguaran berjudul Mardua Holong. Ini tentang seseorang yang cintanya itu diduakan gitu ya. Sakit sekali. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Bar 2 Holong ya, bukan versi aslinya sih. Yang ini lebih ngerok gitu ya. Kalau aslinya kayaknya lebih ngepop. Nah Bang Kakak, restoran terakhir yang akan kita bahas kali ini letaknya di Amerika Serikat ya. Tapi walaupun begitu ini adalah restoran Indonesia. Namanya adalah Di Jamara. Nah, restoran Amerika Serikat mana yang namanya Di Jamara ya kan? Udah pasti restoran Indonesia ini. Jadi letaknya adalah di Oceanside di California tepatnya ya. Dan Di Jamara ini menjadi salah satu restoran Indonesia modern yang mendapatkan pengakuan Bib Gourmand dari Michelin Guide. Ya sama kayak yang tadi ya. Restoran ini digawangi atau dimiliki oleh Chef Rian Costanza. Namanya udah susah ini ya. Rian atau mungkin Ryan ya kalau di sana nyebutnya. Ryan Costanza dan juga partner dengan konsep casual modern yang menggabungkan masakan Indonesia dan juga Asia Tenggara. Menu populer yang ada di Di Jamara ini, Di Jamara ya, Di Jamara ini antara lain adalah nasi goreng. Kayaknya kalau misalnya Indonesia itu khas kali ya, nasi goreng, nasi goreng, nasi goreng. Walaupun di Malaysia juga ada ya, tapi karena kita deket-deketan, jadi kalau mereka ada nasi gorengnya, kita juga ada nasi goreng jadinya gitu. Jadi menu populer di Di Jamara ini adalah nasi goreng, terus ayam penyet. Nah, ayam penyet di sini ada, tapi di sana mungkin rasanya beda Bang Kakak ya. Rendang iga sapi, wow. Hingga katanya tuh charred eggplant. Eggplant itu kan apa ya? Terong ya. Jadi kalau charred eggplant itu gimana ya? Dengan sambal khas pokoknya. Mungkin terong yang disambalin mungkin. Tapi kira-kira kayak gitulah Bang Kakak ya. Dan kisaran harganya ini katanya di antara 18 sampai dengan 30 euro. Kalau kita rupiahkan itu kira-kira 350.000 sampai dengan 570.000 rupiah lah kira-kira segitu ya. Nah ini agak mahal nih ya kan. Tapi mungkin karena letaknya di Amerika Serikat, jadi mungkin standar mereka ya segitu ya. Beda dengan yang di Hong Kong tadi. Hong Kong tadi agak murah ya kan, 100.000 nggak sampai 200.000 ada. Dan Di Jamara ini dikenal karena pendekatan kreatifnya tanpa meninggalkan karakter asli Indonesia. Itu tadi ya Bang Kakak ya, beberapa restoran Indonesia yang terkenal di luar negeri, bahkan sampai diakui oleh Michelin Guide. Semoga kita bisa kesana ya. Tapi yang paling utama semoga kita kaya dulu supaya bisa kesana mungkin ya kan. Kalau punya uang ya kemanapun juga kita bisa. Oke Bang Kakak, sekarang sudah pukul 9:53 waktu Indonesia Barat. Jadi Marlon harus pamit undur diri dulu. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada acara Jazz Music. Lalu nanti jam 11 akan ada Hanum yang akan menemani Abang Kakak. Untuk itu tetap di RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, di sana. Saya M. Zahrin Piliang, Tua Majelis Adat Budaya Masyarakat Pasisi, MAPSI, Tapanuli Tengah Sibolga, berkedudukan di Medan, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Tengah arus perkembangan teknologi yang begitu pesat, Radio Republik Indonesia tetap hadir sebagai media yang merakyat, menjangkau hingga ke pelosok negeri, dan menyatukan kita dalam semangat kebersamaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Teruslah berkarya dan mengudara menjadi kebanggaan bangsa. Terima kasih.

0: Bang, pinggir.
1: Bang, pinggir tuh, Bang.
0: Bang, pinggir.
2: Bang, ada yang pinggir itu, Bang.
0: Bang, pinggir.
3: Sabar, adik. Angkot nggak boleh berhenti di sembarang tempat. Hargai pengendara lain.
4: Pengendara bijak, lalu lintas aman dan lancar.
5: Anda sedang mendengarkan Jazz Musik Rompas.

0: Peleng merupakan jenis makanan khas kuliner suku Pakpak. Bentuknya seperti nasi tumpeng. Pada masa lampau, peleng merupakan makanan bagi mereka yang hendak berangkat berperang dengan harapan bisa membangkitkan semangat dan keberanian. Peleng adalah nasi yang ditumbuk dengan kunyit sampai bentuknya menjadi nasi lembek. Biasanya, pasangan nasi peleng ini adalah gulai ayam serta rendang. Untuk menambah cita rasa saat menyantapnya, nasi peleng juga kerap disuguhkan dengan jengkol dan petai mentah, ditambah lagi dengan buah cabai rawit atau cabai merah yang ditancapkan pada nasi peleng. Peleng bagi masyarakat Pakpak terdiri dari 5 macam, seperti peleng kelasen, simsim, boang, kepas, dan peleng pegagan. Filosofi dari kelimanya tetap sama, akan tetapi yang membedakannya adalah dari pengolahannya.
1: Saat ini, Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Medan.

Saat ini Anda mendengarkan Jazz Music Pro 4 RRI Medan.

Abang dan kakak sahabat budaya, Wakil Ketua Pemuda Al-Wasliyah Sumatera Utara, Wifa Ahmadi Khatami ini mengatakan kunjungannya ke Urumqi, Kashgar, dan Beijing memberikan gambaran langsung mengenai perkembangan komunitas muslim serta pembangunan kota di Cina. Menurutnya, perkembangan kota Urumqi dalam beberapa tahun terakhir berlangsung pesat dengan semakin banyaknya bangunan modern dan kawasan hunian baru. Wifa merupakan salah satu anggota delegasi Islam wilayah kerja Konsulat Jenderal China di Medan yang tengah melakukan lawatan ke China. Saat berada di Kashgar, delegasi turut mengunjungi museum dan kawasan kota tua. Ia menilai pemerintah setempat memberikan perhatian terhadap pelestarian bangunan bersejarah dan warisan budaya. Ia mengatakan upaya restorasi dan perlindungan kawasan lama yang dilakukan pemerintah menunjukkan perhatian terhadap pelestarian sejarah dan budaya lokal. Wifa juga mengaku terkesan dengan Masjid Dongxi di Beijing yang menurutnya memadukan budaya arsitektur tradisional Cina dengan unsur budaya Islam. Ia mengatakan komunitas muslim Cina tetap berupaya menjaga budaya Islam dan tradisi keagamaan meski berada dalam lingkungan masyarakat mayoritas non-muslim. Itu tadi berita perempat pukul 11 waktu Indonesia Barat dan nantikan berita perempat selanjutnya. Saya Hanum Mutasuhu, terima kasih.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prom 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Nah, karena ekonomi ya, jadi demi menambah pendapatan keluarga, saya mencoba peluang lain. Salah satunya itu usaha kue tradisional. Biasanya saya buat itu bentuk yang lebih menarik dan saya kemas lebih modern dan menyesuaikan dengan masa sekarang ini ya. Dan dari situ ekonomi keluarga saya perlahan naik.
1: Motivasi dan inspirasi usaha hanya di Etalase 884 Pro 4 Medan. Setiap hari pukul 11 waktu

Mamak pargual pargoci, parigdaan na suksuk, parlopan na tawo. Takas no ni wotohamu, roro hami ison rombongan sian raya. Jadi parmusik nami, baik kamu maju lagu, posni uhurmai. Moses!

Mamak pargual pargoci, paridaan na suksuk, parlopan na tawo. Takas do di wotohamu, roro hami di son rombongan sian raya. Jadi parmusik nami, baik kamu maju lagu, posni uhurmai. Mose!

88,4 per 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang abang dan kakak di mana saja Anda berada. Kembali Hanum yang akan menemani abang dan kakak ya, dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Pastinya dengan beragam informasi dan segmen acara dan lagu-lagu yang asik ya, yang akan menemani abang dan kakak dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tepat pukul 11 lebih 17 menit ini kita ada di 884 etalase 884 yang akan Hanum hadirkan ini informasi-informasi bagaimana sih membuka usaha dalam 1 jam ke depan ya, nanti akan Hanum informasikan. Dan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuka usaha kue tradisional, karena kebetulan tadi Hanum kok jadi kepengen makan kue tradisional ya, pengen makan kue putu, pengen makan kue cucur gitu ya. Enak juga nih kalau misalnya kita buat nih informasinya bagaimana cara membuka usaha kue tradisional ya. Jadi pastikan abang dan kakak tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Vicky Sianipar, out boy nian.

Siapa yang tak mengenal Danau Toba? Danau yang memiliki cerita legenda populer ini merupakan salah satu destinasi andalan di Sumatera Utara. Di tahun 2021 lalu, Danau Toba ditetapkan sebagai destinasi pariwisata super prioritas oleh Menparekraf Sandiaga Uno. Alasan Danau Toba ditetapkan sebagai destinasi pariwisata super prioritas adalah karena keindahan alam serta keunikan budaya di 7 kabupaten provinsi Sumatera Utara, yakni Simalungun, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Dairi, Karo, dan Samosir yang merupakan potensi besar bagi destinasi wisata berkelas dunia. Tak heran, berbagai event berskala nasional bahkan internasional dilaksanakan di wisata super prioritas ini. Dengan demikian, danau ini menjadi area prioritas oleh pemerintah dalam pengembangannya, khususnya dari segi pembangunan infrastruktur, jaringan telekomunikasi, pemasaran produk ekonomi kreatif, hingga menyediakan sumber daya manusia SDM yang unggul. Destinasi pariwisata Danau Toba Sumatera Utara semakin berbenah. Banyaknya spot-spot wisata baru, moda transportasi yang semakin mudah, dan ragam desa wisata budaya yang menjadikan destinasi wisata ini semakin ramai dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara.

Ya, terima kasih Abang dan Kakak masih di Permainan Suara Budaya Nusantara ya. Kalau untuk UMKM sendiri nih ya, kalau misalnya makanan kue tradisional ini kan masih sangat diminati nih ya. Seperti lapis legit, klepon, kue talam, terus tadi kue cucur, kue putu, itu masih sangat diminati ya. Nah, buat Abang dan Kakak yang memang ada berniat nih mau buka usaha, karena biasanya ini kan gampang-gampang susah sih pembuatan kue tradisional ini ya. Karena masyarakat mencari kue tradisional ini biasanya cuma di pagi hari gitu kan. Karena kalau ada siang itu udah gak ada gitu ya. Kalau misalnya mau memulai usaha kuliner ini khususnya kue tradisional online, ini pasti memberikan peluang lebih besar. Karena target konsumen ini akan jadi semakin luas dari dalam kota hingga keluar kota ya. Nah, bagaimana sih cara kita untuk memulai usaha? Ini kita harus pertama kali, kita harus cari dulu ya peluang usahanya bagaimana, apakah di daerah tersebut banyak usaha-usaha kue-kue tradisional yang masih banyak gitu ya. Atau memang kalau misalnya di daerah perkantoran nih, biasanya kalau rapat tuh lebih suka ibu-ibu ya, lebih suka makan-makan kue tradisional daripada goreng-gorengan gitu. Kalau misalnya konsumennya mau lebih luas lagi, bisa dijual dengan cara online atau dipromosikan di toko-toko kue. Terus kalau misalnya ada budget lebih, bisa membuat dengan konsep snack yang premium ya. Kalau misalnya mau lebih menjangkau lebih luas, pastikan menjualnya itu melalui platform digital. Bisa pesan antar juga, atau bisa juga melalui WhatsApp ya kan. Jadi dia jadi lebih cepat gitu. Bisa dengan pakai sistem pre-order, atau bisa dengan cara hampers. Bisa biasanya kalau misalnya ada acara-acara nih, hampersnya ini gitu, itu bisa jadi awal untuk membuka usaha. Jadi bisa kita tentukan dulu nih mau yang usaha seperti apa. Dan kedua ini tentukan jenis kue yang mau dijual. Biasanya ada beberapa kue-kue yang memang paling diminati ya kan. Kalau misalnya tidak mau lebih banyak varian, bisa kita pilihkan ada 5 jenis varian atau 3 jenis varian gitu ya. Jadi tinggal dipilih aja. Kan kalau misalnya udah tahu variannya ini, kita udah ada bikin stok nanti seperti itu ya. Dan pastikan menghitung modal awal produksi. Kalau kue tradisional kan bisa kita pakai alat-alat yang masih sederhana ya, tidak perlu pakai yang lumayan besar gitu, seperti pabrikan ya. Mesti yang awal-awal dulu pasti ya. Kalau misalnya mau lebih menarik lagi, tentukan packingnya yang lebih modern ya. Kalau misalnya kita bilang modern, karena anak-anak zaman sekarang nih lebih suka nengok packing yang cantik daripada rasa yang cantik ya. Nanti akan Anu hadirkan lagi informasinya. Kita dengarkan dulu ini, lagu selanjutnya ada lagu Karo, Trisna Sinta baru keliat, Cantik Manis.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Kalau kue tradisional ini dinilai bukan hanya dari segi rasa, tapi juga dari keaslian resepnya ya. Misalnya kue yang enak ini harus pakai bahan-bahan yang segar seperti santan asli, daun pandan, gula merah murni, dan hindari juga penggunaan bahan pengawet dan warna sintetis yang berlebihan ya. Selain menjaga konsistensi rasa dan tekstur, kue yang enak ini juga harus sama enaknya dengan rasa yang untuk di esok harinya lagi. Jadi jangan berubah-berubah ini rasanya. Jangan takut untuk melakukan tes rasa sebelum meluncurkan menu baru ya. Karena kalau misalnya ada menu baru, kalau misalnya rasanya tidak enak, buat apa gitu ya. Gunakan kemasan yang menarik ya. Walaupun menjual kue tradisional, ini tampilannya juga gak harus jadul ya. Bisa kita buat jadi lebih modern, biar bersih dan lebih layak untuk difoto ya. Kalau misalnya kita bilang ya, bahkan bisa menjangkau kalangan Gen Z atau Gen Alpha ya. Gunakan kotak atau paper box ini sebagai desain sederhana untuk menandakan jika kue tradisional ini tetap premium ya. Contohnya klepon yang bisa dikemas dalam box kecil isi 4 atau dengan logo stiker Made Fresh Daily ya. Dalam strategi penjualannya juga bisa menggunakan foto-foto yang menarik ya, atau video-video menarik ya, biar dianya lebih terinovasi gitu ya. Kalau misalnya foto dan videonya lumayan estetik, ini biasanya jadi lebih menggugah selera gitu ya. Dan jangan lupa juga terus berinovasi, walaupun ini namanya kue tradisional, gak mesti yang jadul-jadul ya. Kalau bisa ya usahanya juga bisa jadi kekinian ya, biar tetap menjamur hingga saat ini. Nah, kalau misalnya mau buat varian baru kayak kue talam pandan keju, iya ditambah dengan keju ya. Keju itu kan biasanya dari luar negeri ya kan. Terus isian coklat atau pakai matcha juga bisa. Matcha nih kan zaman sekarang nih lagi tren-trennya matcha gitu ya. Nah, kalau misalnya Bang dan Kakak yang mau jualan dari tempat atau ada tokonya, pilihlah lokasi usaha yang tepat ya. Bisa disewa tempatnya atau boleh dari rumah saja, di depan rumah, tapi dengan tempat yang menarik gitu ya. Jadi agak-agak didesain sedikit lah, biar kelihatan lebih menarik dan lebih modern pastinya ya. Nah, itu tadi ya informasinya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan. Untuk etalase 884 sudah kita selesaikan. Tepat pukul 12 nanti ada info dan musik ya, sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: menegangkan. Napas tertahan dan gol!
1: Semarak Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ini adalah cerita, budaya, dan sejarah yang menyatukan dunia. Program 4 menghadirkan Ruang Dunia Bola, kupasan eksklusif dari sisi yang jarang dibahas.
0: Dari filosofi sepak bola lintas negara, hingga kisah di balik layar para legenda. Sepak bola itu bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang makna di setiap langkah.
1: Dan dengarkan hanya di Program 4, Jendela Budaya Dunia.
0: Piala Dunia,
1: lebih dekat,
0: lebih dalam,
1: dan
0: lebih bermakna.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, saya Datuk Fajri Akbar, Sarjana Hukum dari Kejuruan Metar Bilad Deli, anggota Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Siaran Piala Dunia melalui RRI bukan sekedar hiburan, tapi juga menjadi sarana pemersatu bangsa. Mulai dari kampung sampai ke kota, masyarakat dapat merasakan semangat yang sama, bersorak bersama, dan mempererat persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jangan lupa dengarkan siaran Piala Dunia hanya di RRI. Ahoy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Sudah pukul 12 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Tetap Anum temani Abang dan Kakak ya sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Dan Anum informasikan hari ini azan sholat zuhur itu tepat pukul 12 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat ya. Sambil menantikan azan sholat zuhur, kita akan dengarkan lagu-lagu dan pastinya informasi-informasi menarik yang akan Anum hadirkan ya di sepanjang siang ini. Terima kasih ya. Kita akan kembali ke lagu lagi. Ini ada lagu Kudo Basi, lagu Minang ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Yudu sana. Saya M. Zahrin Biliang, Tua Majelis Adat Budaya Masyarakat Pasisi, MAPSI, Tapanuli Tengah Sibolga, berkedudukan di Medan, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Tengah arus perkembangan teknologi yang begitu pesat, Radio Republik Indonesia tetap hadir sebagai media yang merakyat, menjangkau hingga ke pelosok negeri, dan menyatukan kita dalam semangat kebersamaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Teruslah berkarya dan mengudara menjadi kebanggaan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, Dusana.

0: Abang dan Kakak Sabar Budaya, pukul 12:25 waktu Indonesia Barat, saatnya azan sholat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Sahabat budaya, sholat zuhur dikerjakan pada waktu di mana aktivitas manusia sedang memuncak dan sedang merasa lelah. Waktu zuhur merupakan waktu yang tepat untuk relaksasi, mengurangi kelelahan, serta kepenatan tersebut. Dengan mengambil air wudhu pada saat sholat zuhur, dapat menjadikan tubuh kita rileks dan merasa lebih segar, serta menjadikan kembali semangat dalam menjalankan semua aktivitas. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: Lantunan suara azan terdengar dari Masjid Raya Kedatuan Sunggal yang tidak semua warga Kota Medan mengetahui keberadaannya. Padahal lokasinya cukup strategis, berada tepat di sebelah PDAM Tirtanadi Sunggal. Masjid dengan halaman yang cukup luas ini tidak tampak dari jalan raya karena posisinya yang menjorok ke dalam. Masjid dengan arsitektur Melayu ini merupakan masjid tertua di Kota Medan setelah Masjid Raya Al-Osmani di Medan Labuhan. Meski arsitektur Melayu tidak mendominasi bangunan masjid seperti Masjid Raya Al-Osmani, namun terdapat ciri khas Melayu pada bangunannya, yaitu bagian jendela yang di setiap sisinya berjumlah 4. Secara keseluruhan, bangunan masjid yang didominasi warna hijau ini cukup sederhana, dengan kubah berbentuk limas. Tetapi uniknya, konon pembangunan Masjid Raya Kedatuan Sunggal menggunakan putih telur dan pasir karena sulitnya mencari bahan bangunan seperti semen pada waktu pembangunannya. Masjid ini dibangun pada masa perlawanan masyarakat Sunggal terhadap Belanda. Belanda takut masyarakat mendirikan benteng sehingga tidak mengizinkan bahan bangunan masuk ke wilayah Sunggal. Datu Indrajaya, Ketua Badan Kemakmuran Masjid BKM Masjid Raya Kedatuan Sunggal menyebutkan, sejak berdiri tahun 1886, Masjid Raya Kedatuan Sunggal tidak banyak mengalami perubahan dan masih mempertahankan bangunan aslinya, termasuk 4 tiang atau pilar penyangga masjid yang terbuat dari kayu, serta mimbar di bagian dalam. Perubahan hanya terlihat pada penambahan menara dan keramik untuk lantai, serta dinding di bagian dalam dan luar masjid.
1: Masjid Kedatuan Sunggal, nama kerajaannya Kedatuan Sunggal itu berupa kerajaan, bentuknya kedatuan, kan ada kesultanan, ini kedatuan. Hanya panggilan sebutannya Tengku, Sultan, kita Datuk. Dibangun oleh negeri, ketika itu kerajaan itu kan negeri. Negeri Kedatuan Sunggal yang membangun. Melayu kan identik dengan Islam, jadi mayoritas Muslim. Dibangun tahun 1886 oleh Kedatuan Sunggal Serbanyaman. Nah, itu sebenarnya sebelumnya udah ada masjid ini. Cuman ini pada pemugarannya pada tahun 1886. Nah, katanya perekatnya itu dari putih telur, bukan dari semen, dari putih telur. Sangat tidak masuk di akal, tapi begitulah ceritanya. Terus ini ada tiang penyangganya ada 4, satunya lain. Bawahnya itu kan tiga cupa kan. Jadi yang pertama lah tahun 1600 sebenarnya. Datuk-datuk Adir itu namanya. Jadi mungkin waktu itu bentuknya surau. Yang pada tahun 1886 itulah jadi besar begini namanya. Itu yang pertama. Nah, disitulah mungkin Datuk Badu Zaman yang nanti sebagai mungkin meresmikan. Waktu itu Masjid Raya Kedatuan Sunggal itu perubahannya itu sekitar tahun 1900. Ini barusan kemarin tahun 2009 mereka kembalikan lagi ke nama semula, Masjid Raya Kedatuan Sunggal Serbanyaman. Karena namanya itu, kalau nama Badu Zaman kan berarti nama perorangan. Untuk penambalan raja, Datuk Salafati Ihsan, terus penambalan perangkat adatnya, disahkan itulah disebut namanya Masjid Raya Kedatuan Sunggal.
0: Masjid yang awalnya berupa surau ini sebelumnya dikenal dengan nama Masjid Badu Zaman karena dibangun oleh Datuk Badu Zaman, penguasa Kedatuan Sunggal Serbanyaman. Masjid ini menjadi saksi sejarah perlawanan Kedatuan Serbanyaman yang dipimpin Datuk Badu Zaman bersama saudara-saudaranya. Ia memimpin masyarakat Sunggal melawan Belanda selama 23 tahun. Sejak tahun 1872 hingga tahun 1895. Datuk Badu Zaman tidak pernah menyerah dalam mempertahankan tanah Sunggal. Dari masjid inilah Datuk Badu Zaman mengatur strategi perang melawan Belanda. masjid bukan hanya dijadikan sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi markas perjuangan rakyat Sunggal. Perjuangan Datuk Badriuzzaman dikenal dengan sebutan Perang Sunggal. Kisah yang tersohor ini dapat kita ketahui dari prasasti di bagian depan masjid, persis di samping makam adik Datuk Badriuzzaman. Sedangkan makam Datuk Badriuzzaman sendiri tidak diketahui secara pasti.
1: Ya, ini nama raja-raja, ada 5 raja-raja Bang Adik yang di hukum seumur hidup ke Jawa Barat. 5 ini, 1 kembali ke Sunggal, dapat keringanan hukuman, yang meninggalnya di sini. Ada nama-namanya di sini. Datuk Sulung Barat, dari yang 5-5 ini 1 yang kembali. Jadi ini dibuang ke Jawa Barat dalam hukuman seumur hidup. Dulu kan ada perang Sunggal. Jadi itu perang paling lama, ada 23 tahun. Gak pernah, ini Sunggal gak pernah terjajah sebenarnya. Konflik terus, konflik aja terus. Gak pernah takluk sih, enggak. Ya inilah pejuangnya 5-5 ini. Datuk Sulung Barat, dia dapat keringanan hukuman karena di penjara itu ada suatu keributan segala macam yang bisa mengatasin, boleh pulang. Dia yang bisa ngatasin. Enggak, udah bebas murni lah. Ya kembalilah ke kerajaan.
0: Karena usianya yang semakin tua, secara keseluruhan kondisi masjid terkesan sangat sederhana. Beberapa bagian tampak kurang terawat, seperti bagian dinding masjid yang retak. Dalam waktu dekat, BKM dan Yayasan Masjid Raya Kedatuan Sunggal berharap dapat melaksanakan perbaikan dan pengembangan masjid serta pembangunan pondok tahfiz Quran.
1: Untuk kedepannya kita sedang merencanakan perbaikan dan pengembangan Masjid Raya Kedatuan Sunggal, tapi tidak merubah bentuk masjid. Kita hanya membuat kamar mandi dipisah, laki sama perempuan dipisah. Terus kita akan membangun pondok tahfiz. Terus bikin mapannya namanya gapura di depan. Dan ini dibuka lagi, dibentuk serupa bentuknya nanti. Gitu. Mohon doa dan bersyu atas peresmian pembangunan masjid inilah. Bantuan bisa disalurkan ke BSI. Nomor rekening 212133 4448 atas nama Masjid Raya Kedatuan Sunggal.
0: Pendengar, demikian paket dokumenter produksi Radio Republik Indonesia Medan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Hati-hati di jalan dan tetap patuhi rambu lalu lintasnya ya. Karena di daerah Jalan Gatot Subroto nih anu melihat agak-agak mendung-mendung merindulah ya. Tadi padahal pagi agak lumayan panas ya cuacanya ya, tapi ini kayaknya agak-agak mendung. Tapi mudah-mudahan sih jangan hujan dulu lah ya. Enak hujan tuh malam-malam ya, enak tidur gitu ya kan. Nah buat abang dan kakak yang sudah makan, selamat menikmati makannya, sudah makan ya. Yang sudah menikmati makan siangnya ya, selamat menikmati makan siangnya. Semoga makan siangnya menjadi berkah ya untuk diri sendiri, jadi sehat ya. Pasti ini jam-jamnya ngantuk nih ya jam segini. Kita akan tetap hadirkan lagu-lagu yang enak pastinya ya, dengan beragam informasi hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Pastikan abang dan kakak tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Hei sile, maya kabarnya ne?
2: Jua-jua ba. Abang kai beli tanah.
1: Iya, aku mendai-mendai saja.
2: Mendai-mendai juga.
1: Betul.
2: Iya, lama tak jumpa ini.
1: Iya, kemana saja aku tinggal?
2: Ke gunung.
1: Ngapain ke sana?
2: Tanam jeruk.
1: Iya, mana jeruknya?
2: Iya, kita mainkan dulu musik baru kita makan.
1: Oh betul, dengarkan ne. Kalau merisik berbalas pantun begitu rasam Melayu lama, sajian musik beserta pantun bersama lagu Pucuk Pisang Dua.
2: Pucuk Pisang Dua?
1: Iya.
2: Wah, mantap kali bang.
1: Iya, mainkanlah.
2: Aduh-aduh, dengar abang ini ya. Buah sukun dibelah dua. Awas pula kena getahnya.
1: Iya.
2: Lagu dibuka Pucuk Pisang Dua. Siapkan pemusik dan penyanyinya.
1: Betul. Kau dengarkan ya.
2: Iya.
1: Layang-layang putus talinya terbang tinggi serama-rama. Sudah siap pemusik dan penyanyinya. Mari berdendang bersama-sama.
2: Kalau gitu bang, mainkan.
1: Iya.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Buat Abang dan Kakak yang sedang berada di jalan, mana tahu lagi pergi-pergi nih ya, karena hari Minggu enaknya jalan-jalan gitu ya. Tetap

0: menegangkan. Napas tertahan dan gol!
1: Semarak Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ini adalah cerita, budaya, dan sejarah yang menyatukan dunia. Program 4 menghadirkan Ruang Dunia Bola. Kupasan eksklusif dari sisi yang jarang dibahas.
0: Dari filosofi sepak bola lintas negara, hingga kisah di balik layar para legenda. Sepak bola itu bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang makna di setiap langkah.
1: Dan dengarkan hanya di Program 4, Jendela Budaya Dunia.
0: Piala Dunia,
1: lebih dekat,
0: lebih dalam,
1: dan
0: lebih bermakna.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Nah, sebentar lagi nih kita akan Piala Dunia ya, nonton Piala Dunia nih. Nah, lagu Waka Waka This Time for Africa ini menjadi salah satu anthem Piala Dunia yang paling populer sepanjang sejarah. Meski telah dirilis lebih dari satu dekade, lagu tersebut ini masih sering diputar dalam berbagai acara olahraga dan media sosial ya. Lagu ini dibawakan oleh Shakira pada Piala Dunia tahun 2010 di Afrika Selatan. Nah, sejak pertama kali dirilis, nih Waka Waka nih langsung menarik perhatian karena irama energik dan mudah diingat ya. Waka Waka ini memadukan unsur musik pop, dance, dan sentuhan musik Afrika. Dan lagu ini terinspirasi dari lagu militer asal Kamerun yang berjudul Zangalewa yang dipopulerkan grup Golden Sounds pada era 1980-an. Melalui lagu ini, Shakira menghadirkan pesan tentang semangat, persatuan, dan perjuangan. Dan tema ini dianggap cocok dengan atmosfer Piala Dunia yang mempertemukan banyak negara dari berbagai belahan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Terima kasih Bang dan Kakak masih di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Trofi Piala Dunia ini menjadi simbol kejayaan tertinggi dalam sepak bola. Nah, sejak turnamen pertama digelar tahun 1930, FIFA ini telah menggunakan dua desain trofi berbeda yang memiliki sejarah dan keunikan tersendiri ya. Dilansir dari FIFA, ini trofi pertama Piala Dunia dikenal dengan nama Jules Rimet. Nama tersebut diambil dari Presiden FIFA, Jules Rimet, yang berjasa besar dalam penyelenggaraan Piala Dunia pertama. Nah, trofi Jules Rimet ini digunakan sejak tahun 1930 hingga 1970. Dan desain trofi ini dibuat oleh pematung asal Prancis Abel Lefleur dengan bentuk Dewi Kemenangan Yunani yang membawa piala berbentuk segi delapan. Nah, trofi ini memiliki tinggi sekitar 35 cm dan terbuat dari emas berlapis perak sterling. Dan bagian bawah trofi menggunakan batu lapis lazuli berwarna biru yang membuat tampilannya terlihat khas. Nah, salah satu fakta unik dari trofi ini adalah aturan kepemilikannya. FIFA sebelumnya menetapkan negara yang berhasil menjuarai Piala Dunia 3 kali ini berhak membawa pulang trofi asli secara permanen. Nah, aturan tersebut akhirnya membuat Brazil ini menjadi pemilik terakhir trofi Jules Rimet setelah meraih gelar ketiga mereka pada Piala Dunia 1970 di Meksiko. Dan trofi ini kemudian disimpan di Brazil sebelum akhirnya dilaporkan hilang akibat pencurian pada tahun 1983. Setelah era Jules Rimet berakhir, FIFA memperkenalkan trofi baru yang digunakan hingga sekarang, yang dikenal dengan nama FIFA World Cup Trophy, yang mulai dipakai pada tahun 1974. Desain dari topi FIFA World Cup ini dibuat oleh pematung asal Italia, Silvio Gazzaniga ya. Trofi ini menampilkan dua figur manusia yang mengangkat bola dunia sebagai simbol kemenangan dan persatuan global. Dan berbeda dari trofi sebelumnya, FIFA World Cup trofi ini tidak bisa dimiliki permanen oleh negara juara. Tim pemenang ini hanya mendapatkan replika resmi, sedangkan trofi asli tetap menjadi milik FIFA. Trofi FIFA World Cup ini memiliki tinggi sekitar 36 cm dan dibuat menggunakan emas 18 karat. Berat total trofi mencapai lebih dari 6 kg dan menjadi salah satu trofi olahraga paling terkenal di dunia. Selain desainnya yang ikonik ya, trofi ini juga memiliki nilai simbolis besar bagi para pemain dan negara peserta. Mengangkat trofi tersebut dianggap sebagai pencapaian tertinggi dalam karir seorang pesepak bola.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Irama musik keroncong Indonesia selama 1 jam mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Terima kasih Abang dan Kakak, masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Nah, kalau di Qatar sendiri nih ya, karena Qatar nih, kuda hitam di Qatar ini ada Maroko ya, siap membawa ambisi lebih besar di Piala Dunia 2026. Menang telak 0-5-0 atas Niger nih, Maroko memuncaki grup E zona CAF ya. Ini hasil ini membawa timnas Maroko ke Piala Dunia 2026. Maroko sebelumnya tercatat telah mengikuti Piala Dunia sebanyak 6 kali, yaitu pada 1970, 1986, 1994, 1998, 2018, 2022. Dan perjalanan pertama tim berjulukan The Atlas, The Atlas Lions atau Singa Atlas ini dimulai pada Piala Dunia Meksiko 1970. Maroko tampil berani saat melawan timnas Jerman. Dan pada tahun 1986, Maroko ini kembali mencetak sejarah karena berhasil mengalahkan Meksiko lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 1986, yang menjadi pencapaian terbesar mereka pada saat itu. Namun mendengar nama timnas Maroko, kenangan manis yang diciptakan di Piala Dunia Qatar pada tahun 2022 tentu tidak bisa kita luput dari ingatan kita nih ya. Singa Atlas ini seperti kuda hitam ya, karena menjadi negara Afrika pertama yang mampu melaju jauh hingga babak semifinal ya. Maroko ini sukses memulangkan Spanyol melalui drama adu penalti ya. Portugal pun harus mengakui keunggulan Maroko, namun sayangnya ini Maroko harus melepas sang juru racik di balik capaian tahun 2026 tahun 2022 ini, yakni pelatihnya di Maret 2026 lalu ya. Ia digantikan oleh Mohamed Kouahbi yang kini akan mendampingi Maroko di Piala Dunia 2026. Nah, di sisi lain nih, Maroko beruntung karena memiliki salah satu bek terbaik ya. Ini Achraf Hakimi ya. Bek andalan Paris Saint-Germain ini dikenal dengan kecepatan dan serangan tanpa lelah yang kerap membuat lawan kewalahan ya. Dan diprediksi ini timnas Piala Dunia Maroko ya di tahun 2026 ini akan diprediksi juga akan memenangkan seri grup nih ya. Banyak ya informasi-informasi Piala Dunia ini bisa Anda dapatkan melalui laman resmi kami di www.rri.co.id.

Pro 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ya kalau misalnya di jam-jam segini ini memang enaknya tidur siang ya. Biasanya memang di jam segini tuh ngantuk-ngantuknya ya kan. Jadi lagu-lagu keroncong nih memang cocok banget nih di jam-jam segini untuk menemani Abang dan Kakak yang lagi santai-santai ya kan, yang mau tiduran gitu ya. Tapi buat Abang dan Kakak yang sedang berjalan-jalan di keluar ya bersama keluarganya, karena kan hari weekend ya. Weekend biasanya memang ini waktu quality time sama keluarga, jalan-jalan kesana kemari menghabiskan waktu, karena hari Senin sudah mulai bekerja lagi ya. Pastikan tetap berhati-hati di jalan, dan jangan lupa pakai sabuk pengaman. Yang pakai mobil, yang pakai motor, jangan lupa pakai helmnya ya. Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintasnya ya. Tetap anum temani Abang dan Kakak sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Kita dengarkan dulu lagi lagu selanjutnya. Ini ada lagu Rayuan Perempuan Gila ya, dari Nadine Amizah, pastinya versi keroncong. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

0: menegangkan. Napas tertahan dan gol!
1: Semarak Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ini adalah cerita, budaya, dan sejarah yang menyatukan dunia. Program 4 menghadirkan Ruang Dunia Bola. Kupasan eksklusif dari sisi yang jarang dibahas.
0: Dari filosofi sepak bola lintas negara, hingga kisah di balik layar para legenda. Sepak bola itu bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang makna di setiap langkah.
1: Dan dengarkan hanya di Program 4 Jendela Budaya Dunia.
0: Piala Dunia
1: lebih dekat,
0: lebih dalam,
1: dan
0: lebih bermakna.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, saya Datuk Fajri Akbar, Sarjana Hukum dari Kejuruan Metar Bilar Deli, anggota Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Siaran Piala Dunia melalui RRI bukan sekedar hiburan, tapi juga menjadi sarana pemersatu bangsa. Mulai dari kampung sampai ke kota, masyarakat dapat merasakan semangat yang sama, bersorak bersama, dan mempererat persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jangan lupa dengarkan siaran Piala Dunia hanya di RRI. Ahoy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Abang dan Kakak, masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Sudah menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nih, saatnya Anum mundur diri dulu dari ruang dengar Abang dan Kakak. Namun jangan kemana-mana, karena nanti akan ada Sherly yang akan melanjutkan menemani Abang dan Kakak dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Pastinya dengan beragam informasi dan lagu-lagu yang menarik yang akan dihadirkan sepanjang sore hingga malam nanti. Nah buat Abang dan Kakak yang baru bergabung di Perempat Medan, selamat bergabung di Perempat Medan ya. Tapi Anum udah mau undur diri dulu nih ya, tapi jangan kemana-mana, tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yudu sana. Saya M. Zahrin Piliang, Tua Majelis Adat Budaya Masyarakat Pasisi, MAPSI, Tapanuli Tengah Sibolga, berkedudukan di Medan, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Tengah arus perkembangan teknologi yang begitu pesat, Radio Republik Indonesia tetap hadir sebagai media yang merakyat, menjangkau hingga ke pelosok negeri, dan menyatukan kita dalam semangat kebersamaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Teruslah berkarya dan mengudara menjadi kebanggaan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, dusana.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
1: 88,4 Prompar FM, Suara Budaya, Nusantara.

0: Musik jazz. Woohoo. Kopi dangdut.
1: Aduh, itu lagu apa sih? Emang coba sekarang masih dengerin dangdut ya?
0: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
2: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat sore abang kakak semuanya. Mbek. Kok tiba-tiba Mbek Serli? Iya, aku ditemenin sama si Bandot. Ini adalah boneka milik se-RRI Medan. Mbe, kita ditemani si Bandot. Oma, tiba-tiba makan apa kita Rehan? Jangan makan dulu ya. Request lagu dangdut aja dulu abang kakak ya. Di 061-846-3115 atau chat WhatsApp kita di 0811-614-4248 ya. Pro dangdut, makin asik makin yahut. Sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Silakan request ya abang kakak. Udah ngertinya abang kakak ini maksudku apa ya kan? Udah request intinya. Halo, Pro Dangdut.
1: Lo yang benar non. Jangan macam-macam kayak gitu non.
0: Halo. Selamat sore Bu Ratni.
1: Selamat sore juga Pro Dangdut, makin asik makin yahut.
0: Iya, makin asik makin yahut. Bu Ratni gimana kabarnya?
1: Sehat selalu, bahagia tertawa terus.
0: Iya, Bu Ratni.
1: Saya.
0: Oh, request lagu apa nih?
1: Lagunya di sini menunggu, di sana menanti, dia Palen.
0: Ah, di sini menunggu, di sana menanti.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, kita cari dulu ya.
1: Oke.
0: Okay. Di sini menunggu Via Valen ya?
1: Via Valen.
0: Via Valen. Di sana menanti, di sini menunggu.
1: Nanti di sini menunggu.
0: Iya, oke okay deh. Nanti kita putar ya.
1: Gak datang-datang.
0: Nanti kita datangkan ya.
1: Ah, datangkanlah.
0: Oke lah, siap.
1: Siap. Terima kasih banyak-banyak. Halo. Cantik.
0: Siap.
1: Dulu lancar-lancar rezekinya. Dapatkan jodoh yang setia and soleh. Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita baca yang ada di WhatsApp nih dari Ahmad Hervetia Pasar 4 Dusun 4 ya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad dari warga Hervetia Pasar 4 ya Kak. Oke, waalaikumsalam. Request lagu dangdut Kau Laksana Bulan ya Kak. Oke. Jangan salah putar ya Kak. Jangan salah diputar ya Kak. Iya. Buat Kak Matuga sampai tuntas ya. Makasih Kak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan lagi Wang Kakak 0618463115. Halo, Pro Dangdut.
2: Makin asik makin yahut.
0: Yo, ada siapa tuh?
2: Ada Cynthia Demabar.
0: Iya, gimana kabarnya?
2: Kabar baik, ya, kabar Sherly.
0: Alhamdulillah baik.
2: Kenapa tadi ketawa aja ke situ?
0: Rame kami.
2: Rame ada berapa orang kira-kira?
0: Ada empat.
2: Ada empat orang?
0: Sama kambing satu.
2: Kambing apa
0: kurban? Iya, belum dipotong tapi ini.
2: Nanti bagi-bagi, kami bagi-bagi kan dagingnya.
0: Iya, aman ya. Oke, iya. Mau request lagu apa nih?
2: Ada itu Pak dari Sik Asik Al Ting Ting.
0: Ayu Ting Ting, oke siap, nanti diputar ya.
2: Terima kasih,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, Pro Dangdut.
1: Makin asik makin yahut.
0: Yo.
1: Assalamualaikum Kak Feli.
0: Waalaikumsalam, ada siapa nih?
1: Ada Ririn di Galang.
0: Halo, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat. Kak Feli juga sehat kan?
0: Sehat. Lagunya apa ini?
1: Lagunya Cinta Tak Terbatas Waktu, Kak.
0: Dari siapa tuh?
1: Dari, cari aja DJ Cinta Tak Terbatas Waktu.
0: Gak bisa DJ, dangdut.
1: Kalau gak dari, siapa ya? Ria Amelia.
0: Ria Amelia, judulnya itu?
1: Iya, Cinta Terbatas Waktu.
0: Ria Amelia, Cinta Tak Terbatas Waktu. Yang lain gak mau?
1: Apa rupanya yang lain?
0: SMS jawaban. Ada juga Abang Sayang, Kasih Sekejap. Ada Sorga Dunia.
1: Itu aja deh, Sorga Dunia.
0: Oke, siap.
1: Makasih Kak Feli.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pro Dangdut.
2: Makin asik, makin yahut. Assalamualaikum, Kak Ferli.
0: Waalaikumsalam, ada siapa ini?
2: Ada siapa nama aku, Kak Ferli?
0: Bang Lum-Lum, lupa dia. kan memang kepanjangannya Lumi, apa lupa mikir ya kemarin?
2: Iya, soalnya belum kurban kok udah ada kambing di sana.
0: Ada kambingnya di sini, lucu dia.
2: Bukan ketawa-ketawa ya, kan luar biasa kambingnya ya kan.
0: Bandot. Lucu kali dia, iya.
2: Bandot aja lu kok jadi gembel lagi, aduh.
0: Apa?
2: Payahlah.
0: Nanti mau kami kuliti bulunya, mau kami jadikan jaket.
2: Korban belum masak, nanti jaga seri.
0: Iya. Aduh, gimana kabarnya Bang Lumi?
2: Kak Serli, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lagunya apa ini?
2: Lagunya Evita Mala, Kak Serli.
0: Yang mana tuh?
2: Nyanyian Rindu.
0: Nyanyian Rindu?
2: Iya.
0: Nampak kali gak jumpa tadi malam ya?
2: Oh, jumpa lah.
0: Oh, Mak Jang udah rindu aja?
2: Ya. Walaupun jumpa 25 kali Kak Serli, rindu tetap menggebu-gebu Kak Serli.
0: Jang, siap. Nyanyian Rindu siap, oke deh.
2: Ada game, makasih Kak Serli ya, selalu Kak Serli.
0: Oke.
2: Aku ragur sama kambing sih sama bandotnya ya, jangan bergaduh.
0: Iya, betul, nanti diseruduk aku.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, abang kakak, kita ke lagu dulu, tetap di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Abang Kakak, pukul 15 lebih 47 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

0: Klasik Jazz. Woohoo! Kopi Dangdut.
1: Aduh, lagu apa sih? Emang cuman sekarang masih dengerin dangdut ya?
0: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
2: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin

0: 88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih di Perorang Dut, makin asik makin yahut. Kita buka lagi line teleponnya Bang Kakak ya. Boleh karaoke, boleh juga request lagu dangdutnya. Halo Perorang Dut.
1: Makin asik makin yahut.
0: Yo, ada siapa di mana?
1: Mas Anto di Binjai.
0: Mas Anto, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, oke deh. Mau request atau mau apa nih?
1: Mau coba karaoke.
0: Oke, lagu apa tuh?
1: Di sini di batas kota ini.
0: Di batas kota ini?
1: Di sini di batas kota ini.
0: Dari siapa tuh?
1: Dari siapa ya?
0: Di sini di batas kota ini. Bentar ya.
1: Tapi cari yang remix ya.
0: Ini dangdut bukan ini.
1: Ya ya, yang remix kan bisa dangdut.
0: Remix dangdut?
1: Iya.
0: Di sini
1: di batas kota ini.
0: Di batas kota ini, coba kita cari dulu ya. Tommy J Pisa kan?
1: Iya. Tapi yang remix cari remix.
0: Remix. Remix. Oke, sudah siap?
1: Oke.
0: Oke, silahkan.

0: Oke, Tidak tadi terima kasih sudah bergabung.
1: Ini siapa nih ya?
0: Sherly.
1: Oh, dengan Sherly. Terima kasih, selamat bertugas, tetap semangat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, kita sudah hadirkan ya bidu wanita kita. Ada bidu wanita kita ya, bergabung juga nih. Halo, ada siapa ini?
2: Ada Siti di sini.
0: Siti Badriah enggak?
2: Enggak pakai Badriah.
0: Siti apa ini? Maimunah.
2: Ini Siti Shalala.
0: Kau tengok ada kambing di sini kan?
2: Iya, itu kan? Cantik
0: punya,
2: kan?
0: Iya, punya aku itu.
2: Punya aku lah kayaknya.
0: Punya aku loh.
2: Nanti aku tanya sama kambing.
0: Dia mau ikut siapa?
2: Dia merasa dimiliki siapa? Ya.
0: Okay. Anda mau nyanyi lagu apa?
2: Lagu kakak saya.
0: Siapa?
2: Zaskia Gotik.
0: Yang mana tuh?
2: Yang tarik selimut.
0: Kalau ini kan, tarik tambang yang Anda mau.
2: Capek dong.
0: Iya, 17 Agustus dah.
2: Iya.
0: Tarik selimut. Kau mau tidur, mau kode, kau mau tidur.
2: Iya, ya? Hayati lelah.
0: Oke, siap. Oke, kau tariklah selimut kau itu ya. Oke, ini dia Siti tanpa Badriah dengan tarik selimut.

0: 샬랄라
1: 샬랄라 뿜뿜 가투리 고양
0: 많아 수아라뉴
1: 네

0: aja.
1: Biar semangat kita hadirkan bandotnya ini ya.
0: Udah habis.
1: Semangat Anda kan?
0: Iya.
1: Ditontonin sama bandot.
0: Winga itu Winga.
1: Winga kepanjangan Winga. Dari
0: itu cukup saya dan Tuhan yang tahu.
1: Winga ya. Bandot sih lebih bagus namanya. Ada yang nanya nih, Siti dari mana Non Sherly? Artis dari mana ini? 100 ya. Dapat 100.
0: Wih, 100 dari 1000.
1: Ini Siti dari mana?
0: Siti dari
1: Amplas.
0: Dari Nunjau di sana.
1: Nunjau di sana. Dia dari planet lain.
0: Dari planet itu.
1: Betul.
0: Planet Name.
1: Cuma iya, cuma dia manusia, yang lainnya kambing semua kawan-kawannya. Iya. Ini satu diculik dibawa ke bumi.
0: Iya, biar betul. Ada kawan.
1: Ada buntutnya. Oke, setelah ini akan ada Kak Hanum yang mau bernyanyi. Ya kan Bu Rani, setuju kan lagu apa Kak Hanum?
2: Matilah aku.
1: Ayo cepat. Ayo cepat. Cepat, cepat saja. Singkat saja. Ini tari selimut, kakak mau nari apa? Tari tambang?
2: Aku mau sibat.
0: Tari tunai.
2: Kan mau karaokean
1: makan siang lo nih. Cemilan apa nih?
2: Sibat.
1: Sibat yang mana tuh?
2: Jono.
1: Sibat apa yang mana?
2: Bang Jono.
0: Bang Jono. Bang Jono.
2: Bukan Zaskia Gotik itu, Deng. Lupa, Deng.
1: Iya, Zaskia Gotik sama kan.
2: Bang Jono, Bang Jono.
1: Bang Jono mana, Bang? Bang. Oh, Bang. Oke, siap.
2: Bang Adli yang ada.
1: Aku abang apa ya? Enggak tahu deh. Bandot yang ada nih, bandot. Oke, siap ya, Kak?
2: Heeh. Tahu aku liriknya.
1: Gas, ini banyak kita karaoke kita ya. Ini dia.
2: Si Jali-Jali. Ip, tarik mang.
1: Hobe.

0: Ya, angkat tangannya semua.
1: Gatsu, mana suaranya?
2: Gatsu digoyang, Habeb.
0: Ya, digoyang sama BRT. Yeay.
2: Asik, asik, ya.

0: Mantap. Mantap.
1: Dah, udah ya, share okay. Sekali seumur hidup enggak okay. Mau lagi.
0: Kambing ini kita suruh enggak si domba? Enggak saya, embe katanya nanti. Nah, untuk artis penyiar perempat ini ya, Hanum ini kan 150. Iya. Dari 1500. Mantap sekali ya. Geser dulu kok kambing. Tadi kok udah nyanyi juga ya, kan.
2: Dengar dulu.
0: Iya, oke siap. Silakan lagi Abang Kakak 0618463115 atau chat WhatsApp ya di 0811614248. Halo Pro Dangdut.
3: Makin Yahoo.
0: Yo, ada siapa di mana nih?
3: Assalamualaikum Kak Sherly. Ada warga Galam.
0: Hai warga Galam.
3: Hai. Asik-asik kali.
0: Bang Jono.
3: Asik-asik.
0: Jaras. Mau request lagu apa nih? Kok request? Mau karaoke ya?
3: Lagunya ini Kak, Terguncang. Tapi agak remix ya Kak.
0: Terguncang remix.
3: Ya.
0: Karaoke mana nih? Terguncang remix ya.
3: Ya.
0: Yunita Ababil ya?
3: Ya, Yunita Ababil.
0: Oke, siap?
3: Siap.
0: Oke, ini dia Ririn dengan Terguncang.

0: Aduh sampai juga.
1: Sedih kali loh. Ya ampun, nangis laku indah.
0: Aduh, ini juga udah mau jatuh air matanya.
1: Aduh,
0: Kateri.
1: Tapi jangan jadi jatuh ya, karena dapat
0: tapi
1: 100
0: gak ada
1: dari
0: tisu. Jadi udah jangan jatuh kok, jangan jatuh kalau.
1: Jangan jatuh. Ini dikasih 100 dari Bu Ratni ya.
0: Terima kasih Bu Ratni. Semoga sehat selalu Kak Seli.
1: Amin. Thank
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita rehat sejenak ya. Kita dengarkan dulu lagu yang udah di request. Nanti aku kena marah. Kok karaoke aja? Aku juga mau request katanya ya kan. Nak marah lah aku hajab. Ya udah kita putar dulu lagu-lagunya sama Kakak tetap di 88. Belum kubaca ya? Udah kubaca belum sih? Belum ya? Ya udah kubaca dulu Pak Abdullah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sherly. Apa kabar? Sehat. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu. Amin. Minta lagu judulnya Tembok Derita dari Asmin Sidar. Sider ya. Buat rekan-rekan fans Perempat, salam sehat selalu. Terima kasih Pak Abdullah. Oke, siap. Lanjut. Kenapa aku tutup WhatsApp-nya? Ini masih baca kok ya. Halo Pro Dangdut. Assalamualaikum Sherly. Waalaikumsalam Kak Ira. Tarigan di Perempat. Lagu Egois Lesti buat Sherly, selamat sore. Oke, sore juga. Kita ke requestan lagu dulu, nanti kita buka lagi karaoke-nya. Tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Sebelum ngangkat telepon nih, membuka line teleponnya, saya dibaca dulu nih. Ada Ahmad Hafratia ya, bilang 200 buat Ririn. Wow, luar biasa. Oke deh, untuk abang kakak boleh request lagu dangdutnya atau karaoke ya di 061-846-3115 atau chat WhatsApp di 0811-614-4248. Halo, Pro Dangdut.
1: Makin asyik makin nyahu.
0: Yo.
1: Assalamualaikum, Rin.
0: Waalaikumsalam. Ada siapa nih?
1: Mama Fitri di Cibang Melati.
0: Siapa?
1: Mama Fitri.
0: Mama Fitri.
1: Iya.
0: Di Simpang Melati.
1: Iya.
0: Oh iya, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ini mau request atau mau karaoke?
1: Mau karaoke.
0: Lagu apa tuh?
1: Epi Tamala, lagunya Nyanyian Rindu.
0: Apa?
1: Nyanyian Rindu.
0: Nyanyian?
1: Iya, Nyanyian Rindu itu Epi Tamala.
0: Bentar ya. Nyanyian Rindu. Nyanyian Rindu Epi Tamala ya?
1: Iya.
0: Bentar ya. Oke, sudah siap?
1: Ya.
0: Oke, ini dia Kak Fitri dengan Nyanyian Rindu.
1: Bye.

0: terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mama Fitri dari mana ya? Simpang Melati nih. 100 ya. Oke, siap. Lanjut siapa lagi nih yang mau gabung? Boleh 0618463115. Halo, Pro Dangdut.
2: Makin asik, makin yahoo.
0: Bang Lumi.
2: Iya, assalamualaikum Kak Serli.
0: Waalaikumsalam. Mau nyanyi lagu apa nih?
2: Bunga-bunga rindu Kak Serli, Rita Sugiarti mah nada pria Kak Serli.
0: Nada pria, bunga-bunga rindu.
2: Bunga-bunga rindu ya Rita Sugiarti nada pria.
0: Bunga-bunga rindu.
2: Bunga-bunga cinta Kak Serli.
0: Oke, siap. mana nih ya? Rita Sugiarto karo
2: nada pria bunga-bunga rindu.
0: Versi cowok ya.
2: Iya. Oke. Versi itu tadi bandot tadi lah.
0: Bandot ya. Oke, siap.
2: Oke, Kak Serli.
0: Ini dia Bang Lumi dengan bunga-bunga rindu.

0: sayangku.
1: Oh, mantap. Makasih loh untuk karaoke-nya nih, bagus sekali. Apalagi ada nama-namanya.
0: Aku terima kasih
1: ya. Iya, ini Bang dapat 150 untuk angkot Pakam Lumi ya.
0: Iya, makasih Bu Ratni ya, sehat selalu Bu. Makasih Kak Sherly. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap kali ah ya. Oke deh, Abang Kakak, kita akhirilah prodangdut ini dengan kebahagiaan seorang Bang Lumi ya. Oke, kita akhiri dan dengan memutarkan satu buah lagu penutup di prodangdut, kita putarkan lagu apa ya? Yang gak usah terlalu panjang karena cuman 4 menit aja nih. Kita hadirkan nih Beda Dari Cinta, Adibal featuring Novi Alia sebagai penutup, dan nanti kita lanjut ke segmen selanjutnya yaitu Jazz More Music, tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: 9 Deli, Makmun Al-Rashid Alamsyah Perkasa. Dan kini, masjid tersebut dikelola dan diurus oleh Mukhlis berusia 58 tahun. Mukhlis merupakan generasi keempat dari Syekh Muhammad Yaqub, seorang penasehat Sultan Makmun.
1: Baik, saya kembali kepada bangunan darurnya ya. Di sini dulunya ada satu tempat seperti masa dulu tetap beribadahnya langgar
2: seperti
1: dulunya. Jadi ada niat daripada seorang saudagar Chinese lah kita bilang kan, yaitu di sini sebagai orang yang perwakilan China yang ada di kota. Maka dia digelar dengan Kapten Chong Api. Jadi Kapten Chong Api. Jadi dia ingin berniat membangun masjid. Maka terkala dia menuju masjid, dia jumpailah Datuk Sawan. Datuk Sawan itu adalah Datuk Muhammad Ali. Kemudian mereka sepakat untuk membangun, dan dia membangun masjid ini, dan Datuk Kesawan mewakafkan tanahnya. Nah, maka sebelum dibangun mereka, maka mereka pergi lagi ke Sultan, karena ada Sultan Delhi, Sultan Makmun Ar-Rasyid. Kali jumpa ada kepada Sultan, disampaikanlah niat daripada Chong Api ini, kita ingin membangun makam, diizinkanlah oleh Sultan, silakan. Maka dibangunlah masjid ini di tahun 1874. Nah, dibangun ini 100% dia yang bangun dengan uang dia, Chong Api ini. Makanya kalau kita lihat, cagar budaya yang ada ini sekarang ini ada kombinasi daripada Cina, Melayu, dan Persia. Nah, jadi atasnya itu kalau kita lihat atapnya itu kayak film Saudi. Kalau dulu nggak ada bintang bulannya, dipikir kita tempat orang latihan lah. Maka itulah ada di sini, bro. Nah, bentuk itu bertangga dia, itu maka di bawah ini adalah bentuknya Melayu. Lubang berikan ada di dalam itu Persia. Itu kan awalan tanpa akhir. Diawali dengan tanpa akhirnya. Ya, kita kan nggak tahu lah tahun berakhir dia apa itu dia. Maka ini sudah dibangun oleh Chong Api. Setelah siap bangun Chong Api, maka diserahkannya ke Sultan.
0: Pria yang telah mengabadikan diri mengurus masjid selama 20 tahun tersebut mengatakan, pengunjung masjid biasanya didominasi oleh orang-orang lokal. Namun tak jarang, ada beberapa turis asing yang datang untuk melihat arsitektur bangunan masjid dan sejarah masjid tersebut. Pak Mukhlis menjelaskan, arsitektur masjid ini merupakan kombinasi dari beberapa kebudayaan seperti Cina, Melayu, dan Persia. Warna bangunan masjid sama sekali tidak diubah sejak dahulu. Warna yang didominasi kuning dengan sedikit guratan hijau ini tetap dijaga untuk tetap menggambarkan ciri khas masjid walau telah 4 kali direnovasi.

Barus, gerbang Islam pertama di Nusantara. Sejumlah kota di tanah air menyimpan bukti sejarah penting terkait penyebaran Islam. Salah satunya di Barus yang disebut sebagai kota Islam pertama di Indonesia. Sejarah Islam di kota Barus dikutip dari buku Sejarah Islam Nusantara karya Rizam Aizid. Penyebaran Islam di Sumatera Utara berawal di kota Barus pada abad ke-7 Masehi. Barus menjadi kota yang terkenal dengan perdagangan hasil buminya seperti kapur Barus dan kemenyan. Hasil dagang tersebut kemudian diperdagangkan hingga ke Tiongkok, Armenia, Arab, dan Mesir. Mengutip buku Muslim Bali, Mencari Kembali Harmoni Yang Hilang, karya Durodin Mas'ad, atas perdagangan tersebut terjadilah kontak antara Barus dengan Timur Tengah. Melalui pedagang Timur Tengah seperti Arab, Persia, dan Gujarat yang singgah di Sumatera, mereka membawa ajaran Islam dan menyebarkannya kepada penduduk setempat. Penduduk pribumi mulai memeluk Islam secara perlahan dan mereka berhasil mendirikan kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Kesultanan Perlak antara tahun 840 Masehi hingga 1292 Masehi. Dalam waktu yang singkat, ajaran Islam menyebar dengan cepat di Barus dan sekitarnya. Dikutip dari buku yang sama, bukti peninggalan Islam di Barus terdapat beberapa bukti arkeologis yang menunjukkan bahwa Barus merupakan kota Islam pertama di Indonesia. Di antaranya, terdapat nisan makam tua di kompleks pemakaman Mahligai, yang salah satunya bertuliskan Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi atau 46 Hijriah. Berikutnya terdapat makam Islam tua di kota Barus. Salah satunya adalah makam Syekh Mahmud Syah di Bukit Papan Tinggi yang wafat pada tahun 440 Hijriah. Terdapatnya masjid kuno di Kanton yang disebut sebagai masjid tertua di dunia setelah Masjid Nabawi atau Kuang Tah Se, Masjid Bermenara Megah, dan Che Lin Se, Masjid Bertanduk Satu. Peran kota Barus dalam penyebaran Islam memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Para pedagang Muslim yang datang ke kota ini tidak hanya berdagang tetapi juga membawa ajaran Islam kepada penduduk setempat. Dengan berdialog dan berinteraksi dengan masyarakat setempat, mereka berhasil menyebarkan keyakinan Islam. Kota Barus menjadi basis penting dalam penyebaran Islam di pesisir barat Sumatera Utara dan

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun yang duduk di kelas 2 SD sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak apa, aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat.
3: Abang kakak, pukul 18 lebih 33 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Allah.

Sahabat budaya, termasuk sunnah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunnah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

88,4 MHz Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Najwa, kok kenapa?
1: Baru juga beberapa hari di Medan, aku udah kangen sama kampung halaman.
0: Apa sih yang paling kau kangenin?
1: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
0: Oh, jadi kau pengen denger-denger lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
1: Iya, Kak.
0: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Prompat Medan. Di situ kau bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Prompat Medan.
1: Oh iya, Kak. Emang di Prompat ada acara apa sih, Kak?
0: Ih, banyak kali. Kau bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.
2: Prompat FM, suara budaya Nusantara.

88,4 per 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Memasuki pukul 19.09 waktu Indonesia Barat, Abang Kakak, kita hadirkan segmen Ragam Irama Nusantara, Budaya Nusantara. Pastinya satu jam terakhir kebersamaan kita, Sherly akan putarkan lagu-lagu dari seluruh penjuru tanah air dan juga membagikan informasi dari berbagai bidang ya, sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Abang Kakak tetap bersama kita di 88,4 Prom 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: tendang kan. Napas tertahan dan gol.
1: Semarak Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ini adalah cerita, budaya, dan sejarah yang menyatukan dunia. Program 4 menghadirkan Ruang Dunia Bola, kupasan eksklusif dari sisi yang jarang dibahas.
0: Dari filosofi sepak bola lintas negara, hingga kisah di balik layar para legenda. Sepak bola itu bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang makna di setiap langkah.
1: Dan dengarkan hanya di Program 4, Jendela Budaya Dunia.
0: Piala Dunia,
1: lebih dekat,
0: lebih dalam,
1: dan
0: lebih bermakna.

Abang Kakak, Blok M sekarang dikenal sebagai destinasi nongkrong populer sekaligus surga kuliner favorit warga Jakarta Selatan berbagai kalangan. Apalagi kawasan ini mulai dikenal luas sebagai pusat pergaulan paling hits bagi anak muda. Kehadiran M Block Space yang membawa konsep kreatif membuat kawasan ini makin terasa hidup. Padahal sebelumnya Blok M sempat tidak seramai sekarang dalam beberapa waktu terakhir. Melansir laman kemenpar.go.id, yang paling menarik perhatian dari kawasan ini adalah sejumlah pilihan kuliner dan tempat nongkrong yang semakin beragam. Meskipun sedari dulu kawasan Blok M memang sudah banyak dijumpai makanan tradisional seperti gultik, nasi uduk hingga sate. Kawasan Blok M pun berkembang menjadi pusat kuliner kekinian di Jakarta. Bahkan tren kuliner Blok M kini kembali merajai jagat media sosial berkat unggahan menarik dari para konten kreator. Kuliner di Blok M sendiri tersebar di beberapa sudut populer yang ramai dikunjungi pengunjung. Meliputi Puja Sera Blok M Square, pasarnya, Pasaraya, Melawai Plaza hingga Taman Literasi. Kini berbagai gerai unik juga mulai menjamur dan seringkali menjadi spot viral. Mulai dari O'Donut, bakmi piring hingga McCreamery yang cocok bagi para pemburu jajanan kekinian Jakarta. Gak cuma kuliner kekinian Abang Kakak, sejumlah tempat makanan legendaris juga tetap bertahan dan masih ramai dikunjungi. Contohnya mie ayam bakso Don Don atau ayam bakar Gantari, favorit pengunjung lintas generasi. Antusiasme tinggi mendorong banyak orang datang langsung untuk mencicipi sendiri cita rasa makanan yang sedang viral. Hal ini membuat kawasan Jakarta Selatan tersebut semakin ramai dikunjungi oleh masyarakat dari berbagai wilayah. Informasi ini didapat melalui portal berita kita di rri.co.id. Setelah hadirkan lagu-lagu enak lainnya, jadi pastikan tetap bersama kita di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, saya Datuk Panjri Akbar, Sarjana Hukum dari Kejuruan Metar Bilan Deli, anggota Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Siaran Piala Dunia melalui RRI bukan sekedar hiburan, tapi juga menjadi sarana pemersatu bangsa. Mulai dari kampung sampai ke kota, masyarakat dapat merasakan semangat yang sama, bersorak bersama, dan mempererat persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jangan lupa dengarkan siaran Piala Dunia hanya di RRI. Ahoy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Abang kakak, saatnya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Sahabat budaya, dua sholat yang memiliki keutamaan yang besar adalah sholat subuh dan sholat isya. Dua sholat inilah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada sholat isya dan sholat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak." Hadis riwayat Bukhari nomor 615 dan Muslim nomor 437. Selamat menunaikan ibadah sholat isya.

0: 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang Kakak sudah pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saatnya Sherly pamit dari ruang dengar Abang Kakak semuanya. Dan nanti bakal ada Najwa yang akan menemani aktivitas santai malam Abang Kakak hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelumnya Sherly hadirkan dulu nih drama legenda dengan judul Padau Tujuh Dulung ya. Sherly pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: di sebuah desa nelayan. Sudah hampir 3 bulan, cuaca di sana angin kencang disertai ombak tinggi di laut yang menyebabkan para nelayan di desa ini mengalami kerugian karena tidak mendapat hasil laut.
1: Alamak, ina. Nampaknya air tambah deras turun dari langitnya.
2: Mau bagaimana lagi ya, Mak? Sampai kapan kita tidak mendapat penghasilan seperti ini, Pak? Aduh, bagaimana kita makannya sampai bulan depan?
1: Jualan ikan tipis kemarin, apa tidak ada sisanya, Ina?
2: Ada ya, Mak. Tapi, masa kita hanya mengharapkan itu? Nanti habis pula. Bagaimana cara kita mau membeli bahan makanan lagi?
1: Terus, apakah ikan tipis sisa itu tidak bisa dijual, Ina?
2: Jelas tidak bisa ya, Mak.
1: Oh.
2: Tidak ada cahaya matahari. Bagaimana ikan bisa kering?
1: Ya sudah, Ina. Tunggu saja. Bapak coba cari cara lain ya.
2: Iya, Pak.
0: Para nelayan di desa ini pun berkumpul di sebuah pos atau gubuk untuk berdiskusi mengenai nasib kehidupan mereka karena sudah tidak melaut hampir 3 bulan karena cuaca buruk.
1: Aduh, bagaimana ini, Jaka? Sudah hampir 3 bulan kita orang tidak melaut. Aduh, mau makan apa anak dan istri kita di rumah nanti ya?
3: Benar sekali, Mang. Istriku di rumah saja sudah mulai melaju karena bahan masakan di rumah sudah hampir habis.
0: Dari kejauhan, Yama yang berada di gubuk itu melihat Delaki, anak laki-lakinya yang sedang berlari-lari dari arah pantai, dan ia bergegas memanggilnya.
4: Delaki, sini kau.
3: Ya, Yama, ada apa?
4: Apa yang kau lakukan di sana? Tidak kau lihatkah air deras turun begini? Nanti kau sakit. Bagaimana?
3: Aku hanya mencari ikan di pinggir pantai, Yama, untuk kita masak di rumah, jadi kita bisa makan.
1: Maafkan Yama ya anakku. Yama janji, jika cuaca sudah baik, Bapak akan cari hasil laut yang banyak lagi untuk keluarga kita.
3: Iya, Yama. Maafkan Delaki ya, Yama.
1: Ya sudah, mari kita pulang.
0: Setelah sampai di rumah, ternyata ada Ujang, adik dari Yama, menunggu kedatangan Yama.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ujang, saudara laki-lakiku rupanya. Apa hal yang membawamu ke sini, Ujang?
5: Enda ini ya, Ma. Istriku memasak kapurung dan ada lebih untukmu. Apalagi kita sekarang sudah susah mencari keuntungan dari hasil laut.
1: Alamak, baik sekali istrimu, Ba. Sampaikan ucapan terima kasih kami kepadanya. Ya?
5: Iya, ya, Ma.

0: Setelah Yama pergi untuk mengganti pakaiannya, Delaki dan Ujang pun berbincang-bincang.
1: Ujang.
2: Ya, Nak.
1: Kenapa cuaca sekarang belum ada mataharinya?
2: Aku juga tidak paham, Delaki. Kalaupun musim hujan, tidak sepanjang 3 bulan ini biasanya.
1: Lantas, kapan kita bisa melaut, Ujang?
2: Nanti, kalau tidak hujan lagi dan cuaca cerah, kita akan melakukan ritual mengucapkan syukur.
1: Benarkah?
2: Benar.
1: Ini pasti sangat sakral kan, Jang?
2: Iya.
1: Seperti apa upacaranya, Jang?
2: Kita akan melarutkan sesaji di laut, dan nantinya sesaji itu akan kita bawa ke suatu tempat di laut.
1: Oh, seperti itu ya, Jang?
2: Iya, Delaki.
3: Apa yang kalian bicarakan ini? Nampaknya asik sekali. Kau Delaki, pergi buatkan Ujang Musana teh ya. Aus sekali dia kali.
1: Baik ya, Ma.
3: Bagaimana ini, Ujang? Lama sekali cuaca membaik. Sampai kapan kita seperti ini terus?
2: Aku juga tidak tahu ya, Ma. Harap-harap saja yang terbaik. Mungkin besok kita bisa segera kembali berlayar dan cuaca mendukung.
3: Ya, aku juga berharap seperti itu, Ujang.
0: Pagi hari pun tiba. Selama 3 bulan ini, sinar matahari yang warga desa nantikan dan tentunya para nelayan bergegas menyiapkan kapal dan peralatan mencari ikan.

0: Ina, akhirnya cuaca kembali baik. Yamamu bisa melaut lagi, Ina.
1: Iya, nak. Akhirnya, Yamamu bisa melaut lagi.
2: Bu?
1: Iya, Pak.
2: Yama pergi ke laut dulu ya. Mumpung cuaca hari ini bagus dan cerah. Doakan Yama bisa membawa ikan yang banyak buat keluarga nanti. Delaki, kau jaga rumah ya.
0: Iya, Bapak. Hati-hati, Bapak.

0: Para nelayan pun pergi melaut dan rasa bahagia menyelimuti perasaan mereka saat melaut. Mereka kembali dengan membawa hasil laut berupa ikan yang sangat banyak, bahkan dapat menutupi kerugian selama beberapa bulan terakhir akibat cuaca buruk yang terjadi. Tentunya hal ini membuat warga di desa nelayan ini sangat berbahagia.
1: Banyak sekali ikan yang Bapak dapat, tidak seperti biasanya.
2: Iya nak, bahkan ini dapat kita jual dan dapat untung yang berlimpah nanti jika kita jual ke pasar di kota.
3: Iya ya Mak, bagus itu. Tadi Ina sudah berbincang-bincang dengan ibu-ibu di sini. Nah, nanti kita akan buat syukuran ya atas hasil laut yang berlimpah ini.
2: Iya Ina, tentunya kita sangat bersyukur. Mungkin dalam waktu dekat ini kita akan menyiapkan sesaji untuk upacara syukuran.
0: Beberapa hari kemudian, warga desa nelayan mulai sibuk menyiapkan acara syukuran atas hasil laut melimpah yang didapatkan para nelayan.
1: Bapak mau kemana?
2: Iya, Bapak sedang menyiapkan sesaji untuk dilarungkan di laut nanti, nak.
1: Kenapa kita harus melakukan hal itu, Bapak?
2: Ini adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Yang Maha Kuasa atas segala nikmat yang telah Ia berikan melalui hasil laut yang berlimpah ini.
1: Warga desa membuat kapal ini buat apa, Bapak?
2: Kapal ini nantinya akan membawa sesaji dan akan dilarungkan bersama dengan sesaji yang ada di dalamnya. Dan sesaji itu diletakkan dalam Pado Tujuh Dulung.
1: Mengapa dinamakan Pado Tujuh Dulung, Bapak?
2: Nama ini memiliki arti, nak, yang artinya perahu tujuh haluan, karena sebagai angkutan saat kita melaut.
1: Lalu Ujang kemarin mengatakan kalau kapal ini dilepaskan ia akan pergi ke suatu tempat. Benarkah, Pak?
2: Iya, kapal ini nantinya akan menuju ke Laut Kaljum. Dan di sana ada kayu canggih. Di sanalah seluruh pusat dunia, nak.
1: Bisakah aku membantu Bapak melarungkan kapal ini?
2: Bisa. Ayo, ayo ikutlah, nak. Tolong ambilkan pisang sisir itu, beras ketan dan nasi ketan dan ayam panggang yang ada di atas meja itu.
1: Baik, Bapak.
0: Yama dan lelaki pun pergi ke bibir pantai dan banyak warga desa pesisir yang sudah bersiap-siap mulai dari pembawa panji hingga Lingkuda, yaitu pemimpin prosesi ritual ini.
1: Wipa, banyaknya sesaji nih.
2: Iya, ini sebagai bentuk rasa syukur kita. Jadi jangan diperhitungkan jumlah yang sudah kita berikan.
1: Kita aja tidak pernah beli ayam panggang, Pak. Kenapa sekarang Bapak beli ayam panggang?
2: Iya, karena ayam panggang itu adalah salah satu syarat untuk upacara Pado Tujuh Dulung, nak.

0: Oh begitu. Kenapa ada kapal yang kecil ya Pak?
1: Kalau yang kapal kecil itu namanya Mahligena. Kalau Bapak menggunakan Pado Tujuh Dulung supaya sesaji yang akan kita larung bisa jauh ke pusat dunia nanti. Tapi jika hanya menggunakan Mahlige, itu hanya akan berada di sekitar sini saja nak.
0: Jadi kapan kita akan melarungkannya di laut Pak?
1: Tunggu saja dulu, warga yang lain masih menyiapkan sesaji mereka juga.
0: Bapak, kenapa sesaji warga yang lain ada yang lebih banyak daripada kita Pak?
1: Itu syarat lainnya dari isi sesaji nak. Makanya mereka punya sesaji yang lebih banyak.
0: Eh itu Ujang ya Pak, bolehkah saya sana Pak?
1: Ya boleh, kau bantulah Ujangmu itu.
2: Sang anak pun menghampiri pamannya yang sedang merapikan sesaji di dalam kapal Padau Tujuh Dulung.
0: Eh Ujang, adakah yang bisa aku bantu?
3: Tidak, semuanya sudah selesai.
0: Ujang, apakah sesaji yang kita larungkan sampai ke pusat dunia?

0: ada pusaran air besar di sana.
1: Wow, itu kejang. Menakjubkan sekali ya.
0: Iyalah, namanya kayu janggi. Dan ritual ini kita lakukan sebagai bentuk rasa syukur kita.
2: Eh, Jang, acaranya mau dimulai tuh.
0: Ayolah, kita pergi ke dekat Ling Kuda. Eh, nak, ayo bantu bapakmu ini menurunkan kapal Pado Tujuh Dulung.
3: Warga desa nelayan ini pun bergegas berkumpul dekat Ling Kuda atau pemimpin ritual ini sebagai bentuk rasa syukur mereka mengadakan ritual atas hasil laut yang berlimpah yang diperoleh oleh nelayan desa ini. Warga desa mulai melarungkan kapal Pado Tujuh Dulung mereka ke laut lepas.
0: Weh, nak, tolong bantu bapakmu ini menurunkan kapal.
4: Baik, Pak.
5: Ya, semoga kita selalu diberikan hasil laut yang melimpah.
3: Warga desa nelayan pun amat bahagia dan merasa bersyukur dengan apa yang mereka dapatkan dan berkat kesabaran mereka selama ini menanti cuaca yang membaik. Saudara, demikian drama legenda Padau Tujuh Dulung, persembahan Teater Paguntaka, Radio Republik Indonesia Tarakan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Waras.
1: Majua-jua.
0: Anjua-jua.

4 FM menghadirkan keindahan tempat wisata di Sumatera Utara.

Pusparagam Adat Budaya Sumatera Utara. Obrolan malam mengenai budaya Sumatera Utara. Setiap hari bersama narasumber mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompat FM, Suara Budaya Sumatera Utara. Pelestari Budaya Bangsa.

Dalam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.

0: 88,4 FM Perempat RRI Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang dan kakak masih bersama Najwa pastinya di malam hari ini ya. Dan sama Najwa nanti akan menemani abang kakak sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat ya, sampai kita tutup siaran nih. Dan ini kita di lagu-lagu Liodoriha alias ini ya, Nias pastinya, sampai nanti pukul 21.30 waktu Indonesia Barat nih ya bang kakak ya. Jadi untuk abang kakak pastikan untuk tetap bersama aja di 88,4 FM Perempat RRI Medan, Suara Budaya Nusantara, karena setelah obrolan budaya Nias ini akan ada jazz music terus Sapa Malam Perempat. Dan pastikan tetap bersama aja di 88,4 FM Perempat RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: 8,4 FM Prompat RRI Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama aja pasti ya Bang dan Kakak ya. Di malam hari ini masih di obrolan komunitas budaya Nias nih, sampai nanti pukul 21.30 waktu Indonesia Barat ya. Namun jangan risau Bang Kakak, setelah ini akan Najwa Tomani di Sabah Malam. Sebelum itu jazz music dulu selam setengah jam ya. Jadi nanti kita sama malam dari pukul 22 sampai mau tutup siaran gitu ya. Disitulah waktunya Bang dan Kakak bercerita tentang keluh kesah atau ada yang dipikirin gak sih hari ini gitu ya. Dan pastinya juga Bang Kakak untuk tetap bersama aja di 88.4 FM Prompat RRI Medan, suara budaya Nusantara.

Program Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Abang dan kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam disertai tema ringan dan request lagu khas Pro4. Dengarkan Sapa Malam Pro4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: Eh, sile! Mayak abang ini.
1: Jua-jua, abang. Abang kaya beritahan.
0: Iya, aku mendai-mendai saja.
1: Mendai-mendai juga.
0: Betul.
1: Iya, lama tak jumpa ini, bang.
0: Iya, kemana saja aku tinggal?
1: Ke gunung.
0: Ngapain ke sana?
1: Tanam jeruk.
0: Iya. Mana iya. Jeruknya?
1: Iya, kita mainkan dulu musik, baru kita makan.
0: Oh, betul. Dengarkan, Nek. Kalau merisik berbalas pantun begitu rasam Melayu lama, sajian musik beserta pantun bersama lagu Pucuk Pisang Dua.
1: Pucuk Pisang Dua?
0: Iya.
1: Wah, mantap kali, bang.
0: Iya, mainkan lah.
1: Aduh, aduh. Dengar abang ini, ya. Buah sukun dibelah dua. Awas pula kena getahnya.
0: Iya.
1: Lagu dibuka pucuk pisang dua. Siapkan pemusi dan penyanyinya.
0: Betul. Kau dengarkan, Nek.
1: Iya.
0: Layang-layang putus talinya terbang tinggi serama-rama. Sudah siap pemusik dan penyanyinya. Mari berdendang bersama-sama.
1: Kalau gitu, bang, mainkan.
0: Iya.

Assalamualaikum TV Permata dari Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama Najwa pastinya di Sapa Malam. Tapi ini satu lagi ya, dari WhatsApp requestannya Ira Marelan pastinya. Di Marelan tadi ya. Agak kurang fokus, kurang enak badan di malam hari ini ya Bang Kakak. Ya jadi pengertiannya sedikit saja gitu ya. Dan ini juga dia request lagunya Jauh Disayang dari Ahmad Amigos. Oke, nanti diputerin yuk. Dan pastikan juga Makanya kalau tetap di 88,4 FM, nanti setelah ini akan buka line telepon pastinya di perempat suara budaya Nusantara.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Oke, sudah ada yang bergabung di Sapa Malam. Halo Sapa Malam.
2: Halo Sapa Malam, selamat malam Prompat Budaya Sumatera Utara.
1: Iya, dengan siapa di mana nih?
2: Erlina ya?
1: Enggak, Najwa.
2: Najwa?
1: Iya.
2: Oh, salam sehat Najwa ya.
1: Salam sehat kembali.
2: Dari Mas Bambang Dinje gitu loh.
1: Oh, ada Mas Bambang. Mas Bambang, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat Najwa. Najwa sehat kan?
1: Kurang sih, lagi gak enak badan. Iya.
2: Kalau gak sehat ngapain nyiar? Rahatlah, berobat.
1: Gak apa-apa. Mau request lagu apa nih?
2: Lagu Jawa aja lah.
1: Judulnya?
2: Lagunya Anakku di Sokok Semut.
1: Yaudah, salam-salamnya.
2: Hah?
1: Salam-salamnya.
2: Oh, salam-salamnya singkat aja. Jangan nanti macam si yang orang Sembada tuh banyak kali cakapnya, enggak mikir yang belakang ya kan. Salamnya pertama kali untuk warga Misumi ya. Di kilometer 20 depan Merimap, salam saya dan salam keluargaannya. Sama Nopri juga, ada Dedi juga, ada Pak Nga alias apa? Aijo ya kan. Ada Amel ya, Amel di ini, di apa? Jalan apa? Apa? Jalan baru sana apa namanya tuh? Halo.
1: Siapa nggak tahu?
2: Ini lo asrama sana, Ring Road.
1: Nggak tahu, Najwa nggak tahu alamatnya.
2: Kemana?
1: Najwa nggak pada tahu alamatnya.
2: Di sana lo, jalan baru lo.
1: Nggak tahu Najwa.
2: Ada Amel, salam sehat Amela dan salam keluarga dari Mas Bambang Ginje. Ah, Misumi kirim salam Mel. Terus ada Mas Pajak ya udah ya, ada tuh ada ini. Si Al ya. Yang Kapten Muslim. Ada juga ini. Siapa? Paris, Paris. Selamat malam, salam sehat dan salam keluarga. Udahlah untuk semua-semuanya aja ya.
1: Oke, apa tadi judul lagunya?
2: Hah?
1: Apa tadi judul lagunya? Manukku?
2: Manukku di Cokok Semut.
1: Oke, nanti diputerin ya.
2: Ada kan?
1: Ada.
2: Udah lah, untuk semua-semuanya ya Mel.
1: Yoi.
2: Sama berdua, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada Mas Bambang tadi ya. Dan ini juga sudah ada yang bergabung. Kita angkat dulu, Sapa Malam Prompat.
3: Sapa Malam Prompat.
1: Iya.
3: Pak Markum Ketitipapan. Ketitipapan memberi buah semangka. Assalamualaikum. Dua Puan Naswa nan cantik rupaan. Ketemu lagi besok ganteng udah kerja pertama.
1: Oke,
3: dengan mana balasan salamnya?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terpesona kali dengan kunjung ini pun ya kan. Sampai-sampai mau tersalam pun gak sempat dan jawabnya pun. Kenapa Naswa gitu kali?
1: Iya, lagi gak enak badan. Gimana kabarnya udah?
3: Kami minum hangat lah supaya gak enak badannya.
1: Sampai terdengar ya.
3: Kenapa?
1: Iya, baru kes lagu apa?
3: Apakah kena hujan gerimis tadi siang makanya gak enak badannya? Oh gitu, makanya udah tahu hujan gerimis mandi hujan pula lagi pun. Lagu ini ya, Patwa Pujangga yang di jerimik.
1: Patwa Pujangga, oke. Okay.
3: Yang di jerimik ya, bukan Patwa Pujangga yang biasa.
1: Oke.
3: Okay. Ada tahu kan? Salam lah. Buat Pak Abdullah, Pak Jana Tanjung, Opa Rasa, Muhammad Rudi, sama nasi buat, opung gosek, koko bowo, bang Antoni Sentis, bang A, Reja Buana, buat Mas Paijo sama bang Boger, buat Sitiya, Susana Ginting, Bu Wasidi Samora, terus buat Mbak Evan Foto Batu, Putih Madu, Mama Reski, Mama Ezra, Pot Nina, Umi Sumi, sebuah Kentini, Kata Rejan, masih dari Sembada, Bapak Jiman, Bang Jek, buat kami pengen dan semua-semuanya.
1: Oke.
3: Okay. Bapak Nadua dapat aku gak kan?
1: Dapat.
3: Alhamdulillah.
1: Oke.
3: Okay. Kenapa ku apa gitu kemana gitu kok kesehatannya?
1: Iya, kayak agak lemes sedikit.
3: Tapi walaupun konsep suaranya apa Nadua kok seksi gitu ya? Lemes nih suaranya pun. Tuan Kasman membeli konsentrasi.
1: Cakep.
3: Membeli konsentrasinya ke ladang bambu. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, deh, kakak Najwa puterin dulu ya. Sebelum nanti Najwa buka telepon lagi, pastikan tetap bersama Najwa di 88.4 FM Pro 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Rompat FM, suara budaya Nusantara. 88,4 FM Rompat RRI Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama Raja di Sapa Malam, dan ini sudah ada yang bergabung. Sapa Malam Rompat.
1: Salam budaya Nusantara.
0: Iya, dengan siapa?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana nih?
1: Dengan Parjo di Marenda.
0: Bang Parjo, gimana kabarnya, Bang?
1: Alhamdulillah sehat. Najwa sehat kan?
0: Enggak terlalu sih.
1: Enggak ya. Sedang-sedang aja sehatnya ya kan.
0: Bukan sedang lagi nih, udah minus ini.
1: Oh, udah minus. Minus berapa itu?
0: Minus satu. Oke lah, Bang, mau request lagu apa nih, Bang?
1: Barek Solo.
0: Barek Solo tuh dari mana?
1: Dari Padang lah. Dari Endang Storina pun ada.
0: Oke, salam-salamnya.
1: Kalau enggak ada Barek Solo, Solo Barek ya kan.
0: Ada kok.
1: Biar baik maksudnya. Kalau ketawa-ketawa kan Najwa jadi baik.
0: Enggak,
1: kan?
0: Malah Najwa kalau misalnya lagi sakit kayak gini malas ketawa.
1: Malas ketawa ya. Iya juga pusing. Ya kan.
0: Salam yuk. Oke, boleh.
1: Salamnya buat Pak Abdullah Bu Nur, semoga sehat selalu. Ada Pak Jenal Tanjung juga. Ada Bu Sinta di Johor sama Isan Tanjung. Ada juga Mas Paijo di Percut. Rijal Buana di Marenda, keluarga semoga sehat selalu. Ada Puan Ina di Pantilabu sama Bang Irfannya. Ada Umi Sumi juga di Binjai, semoga sehat selalu. Ada juga Sopo Mena ya, Najwa. Ada Mas Anto di Kintis. Udah itu buat Sopo Mena ya. Udah buat semua-semua aja lah ya. Kalau enggak lali lupa wak kan Najwa ya kan. Buat Najwa selama bertugas semoga sehat selalu sekeluarga dan tidak ada kekurangan suatu apapun. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk okay. Selamat malam perempat.
2: Suara budaya Nusantara. Assalamualaikum kakak.
0: Waalaikumsalam, ada siapa di mana?
2: Wira di saya seberang.
0: Gimana kabarnya, Bang?
2: Alhamdulillah sehat. Jadi enggak juga kurang sehat ini.
0: Iya.
2: Udah minum obat?
0: Najwa kalau misalnya lagi sakit agak gak terlalu konsumsi yang gitu-gitu sih ya. Oh, jadi kayak ya, minum air putih, terus kalau ada buah makan buah gitu.
2: Iyalah, yang terpenting kan untuk cari kesehatan ya.
0: Yes, betul. Mungkin karena gak terbiasa juga sih minum-minum obat ya.
2: Ya kalau bisa jangan ketergantungan sih.
0: Nah makanya itu Najwa gak mau ketergantungan, nanti pusing dikit obat ya kan.
2: Kalau hirang, kalau pusing gampang obatnya.
0: Apa tuh? Duit banyak
2: hantu.
0: Ya kan?
2: Kan hantu kan ke dinding.
0: Itu gak berkepala nanti kita ya kan, Bang?
2: Benjol-benjol semua. Lagu Najwa ya?
0: Boleh, mau request lagu apa?
2: Paholongan.
0: Paholongan? Paholongan, bentar ya. Haholongan, oh Jun Munte ya.
2: Siapa aja boleh lah.
0: Iya, oke, boleh salam-salam ya, Bang.
2: Jadi ada Bang Adi Genjer ya. Salam kenal. Ada juga Pak Zainal Tanjung, ada juga Bang Zek, Bang A. Ada semua-semualah yang lagi pantang perumpat. Buat Najwa, jangan telat tidurnya itu ya. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Makasih waktunya ya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Oke, Bang Akan aja puterin lagu pastinya. Lagu request dari fans yang perempat. Sebelum nanti aja buka lagi line teleponnya. Dan pastikan tetap di 88,9 FM perempat dari Medan, suara budaya Nusantara.
3: Rompat FM, suara budaya Nusantara.

104.4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Sahabat budaya, Uda sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 88,4 MHz. Robot akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 4.45 menit dalam frekuensi yang sama. Akhir kata kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah dan tetap merdeka.

Selamat pagi sahabat budaya di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 kembali mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Pada hari ini, lembar kerja Senin 18 Mei 2026 dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214 Medan. Kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Abangan Kakak Sabar Budaya, pukul 4 lebih 53 menit waktu Indonesia Barat, saatnya azan sholat subuh untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.

Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

abang dan kakak, dengarkan tausiah, motivasi, dan lagu-lagu islami hanya di Religi Pagi. Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi abang dan kakak di mana saja Anda berada. Senang sekali ya, nah Hanum ini yang akan menemani abang dan kakak dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk hari ini, edisi Senin 18 Mei 2026. Ya, pasti nanti akan Hanum hadirkan beberapa informasi dan lagu-lagu yang menarik ya sepanjang pagi ini ya. Diawali pukul 5 lebih 25 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung dengan Pro 1 Medan untuk mengikuti Mutiara Pagi bersama dengan Profesor Dr. Mursal Aziz MPDI dengan judul pesan moral Al-Quran membentuk akhlak yang menjadi teladan. Dan tak lupa pula nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Barat kita ada di Informasi Sumatera Utara, dan pukul 7 waktu Indonesia Barat kita ada di Hari Ini Dalam Sejarah. Tak lupa pula pukul 8 ada Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Dan masih banyak lagi nanti informasi dan lagu-lagu yang menarik yang akan Hanum hadirkan di sepanjang pagi ini. Kita lanjutkan dulu lagu-lagu religinya sampai pukul 5 lebih 25 waktu Indonesia Barat. Pastikan abang dan kakak tetap di Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan juga sahabat budaya. Kami masih menunggu Ustadz untuk bergabung dalam Mutiara Pagi kita hari ini. Dan untuk itu pastinya pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan juga sahabat budaya. Untuk pagi hari ini akan kami hadirkan penyejuk hati untuk mengganti mutiara pagi kita hari ini. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan, semoga dapat kita pergunakan untuk selalu berbuat kebaikan. Diiringi salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul junjungan, syafaatnya jualah yang kita harapkan kelak di hari kemudian. Para pendengar yang berbahagia di mana saja berada, kita ucapkan terima kasih kepada Kepsta RRI Medan, Angkasawan Angkasawati, yang dengan setia terus memperdengarkan program yang sangat menyejukkan, yaitu Penyejuk Hati One Day One Ayat. Mudah-mudahan dengan mendengarkan Penyejuk Hati, hati yang gersang menjadi tenang, sejuk, dan tentu akan merasakan ketenteraman dalam mengharung hidup dan kehidupan kita di masa yang akan datang. Para pendengar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-A'raf ayat 190. Allah Subhanahu wa taala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون.
2: Arti ayat, maka setelah dia memberi keduanya seorang anak yang soleh, mereka menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya itu. Maka Maha Tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini kita dapat mengambil inspirasi dan pesan dari Allah bahwa ketika seseorang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang bisa membuat ia lupa diri, senang dengan nikmat yang diberi, lupa kepada si pemberi. Inilah salah satu sifat yang buruk yang dimiliki oleh manusia. Ketika dia ingin sesuatu, dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kekhusyuan. Tapi begitu sudah diberi, hilang khusyuknya, dia terlalu senang dengan apa yang diberi sehingga lupa kepada yang pemberi. Bahkan terkadang lakukan satu kesyirikan yang akan berakibat fatal kepada kehidupannya kelak di yaumil akhirat. Para pendengar yang berbahagia, mari kita dengarkan pesan-pesan inspirasi dari para narasumber yang hadir di studio kita. Yang pertama, kita berikan kesempatan kepada Ustaz Muhammad Hanif. Kepada Ustaz, waktu tersedia.
3: Alhamdulillah, lagi-lagi lisan kita tiada henti-hentinya untuk mengucapkan syukur dalam jiwa kita secara zahiran dan batinan tentunya, untuk senantiasa mengaitkan semuanya, mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita dalam hidup kita ini. Bahwa sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kehidupan, tentunya itulah suatu pilihan untuk kita. Kita memilih hidup ini, Allah memberikan kita akal, memberikan kita fisik, dan juga adanya Rasul-Rasul, Quran, Kitabullah, dan Sunnah Rasulullah. Dan kemudian tentunya pilihan itu jatuh kepada kita. Pilihan kita yaitu ingin taat kepada Allah ataupun ingkar kepada Allah, syirik kafir kita atau beriman kepada Allah, atau kita bersyukur ataupun kufur. Maka fali nafsi, semua ini kembali kepada kita. Kitalah yang menentukan. the power in our hands. Kekuatan itu kita yang mengarahkannya. Keimanan kita ini kita yang mempertahankannya. Imma syakira wa imma kafura. Mau kita berada di jalan Allah atau jalan sebaliknya, fi sabilillah atau fi sabilis syaitan. Maka marilah sama-sama kita sadarkan diri kita, kita ingatkan jiwa kita dan keluarga kita supaya benar-benar untuk taat kepada Allah, mukhlisina lahuddin. Walaupun memang ikhlas itu tidak bisa kita bilang kita ikhlas, aku mau ikhlas lah, aku mau insyaallah nih aku ikhlas. Dalam tasawuf itu tidak boleh seperti itu, pantang Ustaz. Ya itu kita bilang ya mudah-mudahan aku ikhlas, dan karena dijelaskan di situ ikhlas itu hanya Allah yang menentukan itu ikhlas atau tidak. Artinya kita itu mukhlasina, kita diikhlaskan Allah. Kita diberikan Allah kekuatan untuk bersyukur, untuk bersabar, untuk bertakwa, dan mudah-mudahan di ujungnya nanti jadilah kita hamba yang mukhlisina lahuddina hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Maka lagi-lagi keputusan ada di tangan kita, kita hidup ini untuk Allah atau untuk selain Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
2: Demikian para pendengar pesan inspirasi dari Ustaz Muhammad Hanif. Sekarang kita dengarkan pula pesan inspirasi dari Ustaz Randy Harifah. Kepada Ustaz, waktu tersedia.
4: Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah para pendengar RRI di mana pun berada. Kali ini pembahasan kita di surah Al-A'raf di ayat 190 yang bunyinya ja'alalahu syuraka'a fima atahuma, keduanya menjadikan sekutu bagi Allah terhadap nikmat yang telah diberikan kepada keduanya. Ayat ini melanjutkan kisah pada ayat sebelumnya tentang manusia yang awalnya memohon kepada Allah ketika berada dalam kesulitan. Mereka berjanji akan bersyukur jika diberi nikmat, terutama keturunan, kesehatan, ataupun kehidupan yang lebih baik. Namun setelah doa itu dikabulkan, sebagian manusia itu berubah, hatinya mulai lalai, bahkan ada yang lebih mengagungkan dunia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik di dalam ayat ini tidak selalu berarti menyembah berhala saja, tetapi juga lebih mengandalkan dunia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi contohnya menjadikan jabatan, harta ataupun manusia sebagai pusat hidup melebihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini sebenarnya menegur sifat manusia yang dekat kepada Allah saat membutuhkan tetapi menjauh ketika sudah merasa cukup. Oleh karena itu para pendengar RRI dimanapun berada, tidak semua yang menang itu tetap dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang keberhasilan justru membuat manusia tersesat. Kesulitan sering membawa manusia kepada Allah, tetapi kenikmatan kadang menjauhkannya. Allahu a'lam bishawab.
2: Terima kasih Ustaz. Kita dengarkan pula pesan inspirasi dari Ustaz Panca. Para Ustaz, waktu tersedia.
5: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada ayat ini bahwasanya setiap manusia berpotensi untuk mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Rasul dahulu melarang orang untuk berziarah ke kubur, karena pada saat itu iman manusia cukup lemah sehingga mampu untuk melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat ini juga menjelaskan tentang ketika kita memohon kepada tabib, ulama untuk memiliki seorang anak. Dalam hal ini perlu kita perhatikan tentang apa tujuan kita untuk meminta kepada orang-orang tersebut. Jika kita hanya sebagai penyalur atau sebagai membantu kita untuk mempunyai anak, itu diperbolehkan. Tetapi jika kita berpikir bahwasanya orang tersebutlah yang menjadikan kita mempunyai keturunan, maka itu merupakan kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab.
2: Terima kasih Pak Ustaz. Para pendengar yang berbahagia, akhirnya kita bila diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat, jangan lupa agar nikmat tersebut tetap Allah cucurkan kepada kita apa bentuknya. kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sekali-kali kufur dengan nikmat yang sudah diberi. Begitu senang dengan yang diberi, lupa kepada yang memberi. Insyaallah kita berjumpa lagi di kesempatan yang lain bersama saya Heri Fitrian, penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota Medan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abang dan kakak sahabat budaya, Festival Storytelling Suara Nusantara 2026 digelar di Aula Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang pada Minggu 17 Mei 2026. Kegiatan tersebut mengangkat tema menghidupkan legenda Banten, menginspirasi masa depan. Acara itu diikuti peserta dari berbagai kalangan usia yang menampilkan cerita rakyat khas daerah. Festival ini menjadi upaya memperkenalkan kembali budaya lokal kepada generasi muda. Kegiatan Suara Nusantara mendapat dukungan dari pemerintah Provinsi Banten. Dukungan diberikan melalui penyediaan lokasi untuk semifinal dan grand final acara. Ketua Panitia Suara Nusantara 2026, Cahaya Matovani, ini mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi dukungan pemerintah Provinsi Banten terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, kerjasama dengan pemerintah daerah membuat panitia lebih mudah menjangkau masyarakat dan peserta di Banten. Ia menyebut dukungan tersebut membantu panitia hingga sekolah-sekolah di Banten. Cahaya menilai kolaborasi ini membuat jumlah peserta tahun ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ia mengaku pelaksanaan kegiatan di Banten ini menjadi pengalaman baru baginya meski sering bolak-balik ke Banten. Ia mengatakan dirinya belum pernah masuk langsung dan mengenal masyarakat secara dekat. Menurut Cahaya, Suara Nusantara memiliki tujuan utama untuk melestarikan budaya Indonesia dan kegiatan tersebut dirancang menghadirkan cerita rakyat khas dari setiap daerah yang dikunjungi. Untuk pelaksanaan di Banten, peserta membawakan cerita rakyat yang berasal dari wilayah Banten. Konsep ini nantinya akan diterapkan di daerah lain dengan cerita yang berbeda. Itu tadi berita Pro 4 pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan nantikan berita Pro 4 selanjutnya. Saya Hanum Mutasud, terima kasih.

0: dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Beragam informasi teraktual di Sumatera Utara hadir dalam informasi Sumatera Utara selama 1 jam mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Sudah pukul 6:13 waktu Indonesia Barat. Di sana kita ada di Informasi Sumatera Utara ya. Akan Anu hadirkan informasi-informasi terbaru mengenai Sumatera Utara ya, 1 jam ke depan hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat ya. Diawali dari Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya ini menghadiri panen raya jagung serentak kuartal 2 di Desa Telaga Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang pada Sabtu 16 Mei 2026. Panen raya tersebut dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dari Provinsi Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto ini menegaskan keberhasilan mewujudkan swasembada pangan tidak mungkin tercapai tanpa dukungan dari seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Ia juga menekankan pentingnya ketahanan pangan bagi keberlangsungan sebuah negara. Dan menurutnya, satu negara tidak akan mampu bertahan tanpa sistem produksi pangan yang aman, lancar, dan berkesinambungan. Panen raya jagung yang tersebut dilaksanakan di 36 wilayah kepolisian di seluruh Indonesia dengan total luas lahan mencapai 189.000 hektar dan potensi panen sebesar 1,23 juta ton jagung. Dan informasi tadi bisa Anda dapatkan juga di www.rri.co.id.

Terima kasih Abang dan Kakak, masih di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara ya. Informasi selanjutnya, di Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution membuka kontes burung berkicau dalam rangka anniversary keempat sedulur kicau mania Nusantara di Katamsolen, Jalan Brigjen Katamso Medan pada Minggu 17 Mei 2026. Bobi menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan komunitas dan penyelenggaraan event burung berkicau berskala nasional. Menurut Bobi, Sumut selama ini telah sukses menarik berbagai event olahraga berskala nasional hingga internasional. Karena itu, ia berharap kedepannya lahir turnamen atau piala tetap burung berkicau tingkat nasional yang menjadi legasi bagi masyarakat Sumatera Utara. Dan Bobi juga menilai komunitas kicau mania tidak hanya menjadi wadah penyaluran hobi, kreativitas dan seni, tetapi turut juga memberikan dampak ekonomi yang besar bagi masyarakat. Perputaran ekonomi dari ekosistem ini dinilai menyentuh langsung pelaku usaha kecil, mulai dari peternak burung, pengrajin kandang, hingga penyedia pakan dan UMKM terkait. Ia juga mendorong komunitas kicau mania untuk mulai menambah industri kreatif dan dunia digital, salah satunya melalui pembuatan lagu atau film inspiratif mengenai perjuangan merawat burung murai batu hingga menjadi juara nasional. Sementara itu, Dewan Pembina SKMN Hidayat Batubara ini menjelaskan, SKMN lahir pada masa pandemi COVID-19 dan saat itu aktivitas merawat burung di rumah berkembang menjadi alternatif penggerak ekonomi masyarakat ketika banyak sektor lain mengalami stagnan ya. Merespon dukungan penuh dari Pemprov Sumatera Utara, Hidayat mengatakan SKMN ini siap menggelar agenda yang lebih besar pada akhir tahun mendatang. Ya, itu tadi ya untuk para kicau mania. Bersiap-siaplah, di akhir tahun mendatang akan ada agenda yang lebih besar ya. Ya, mengikuti dengan informasi ini ya, kita bisa lihat di rri.co.id ya. Dan lagu selanjutnya nih pastinya ngikutin dari informasi tadi tentang kicau mania. Ini ada kicau mania Dar Boys Gang X Banditos Zoom ya, dengan kicau mania. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

Terima kasih abang dan kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Buat abang dan kakak yang baru bergabung di Perempat Medan, selamat bergabung. Dan ini sudah menjelang pukul 7 ya. Biasanya jam-jam segini ini lagi siap-siapan nih ya kan. Mau pergi sekolah, mau pergi ke kantor. Pastikan hati-hati di jalan yang mau berangkat pergi ke kantor ya. Kalau dari Jalan Jenderal Gatot Subroto, anu melihat nih suasana agak mendung ya. Pastikan bawa mantel kalau yang bawa motor ya, mana tahu nanti di tengah jalan hujan ya. Dan buat abang dan kakak yang sedang bersiap sarapan ya, selamat sarapan. Oh, ada juga mungkin yang sedang berpuasa ya hari ini, selamat berpuasa 1 Zulhijjah ya. Buat abang dan kakak yang mau bersiap-siap ya, siap-siaplah ya, mana tahu hari ini apapun yang dilakukan itu pasti berjalan lancar ya. Karena kalau di hari Senin ini biasanya malas-malesan ya. Jangan malas-malesan ya, tetap harus semangat walaupun ini hari Senin. Ingat sebentar lagi ya, 6 hari lagi baru hari Minggu. Nah, informasi selanjutnya ini ada dari Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyebut koperasi desa Kelurahan Merah Putih menjadi penguat ekonomi rakyat hingga ke tingkat desa dan kelurahan ya. Hal ini disampaikan usai mengunjungi peresmian nasional operasionalisasi 1061 koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Subianto. Presiden Prabowo Subianto secara virtual dari KMP Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan pada Sabtu 16 Mei 2026. Peresmian nasional tersebut dipusatkan di Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur dan terhubung secara virtual di berbagai daerah di Indonesia termasuk Sumatera Utara. Bobi Nasution menyampaikan dukungan penuh pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap program nasional tersebut dan menurutnya kehadiran KMP menjadi langkah strategis dan dalam memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat paling bawah. Itu tadi informasinya, bisa Anda dapatkan melalui laman resmi kami di www.rri.co.id.

Abang dan kakak sahabat budaya, upaya menjaga harmoni lingkungan kini menjadi bagian penting dalam promosi pariwisata dan pelestarian budaya di berbagai daerah. Konsep pariwisata berkelanjutan tidak hanya menonjolkan keindahan destinasi wisata, tetapi juga mendorong kesadaran masyarakat untuk menjaga alam serta mempertahankan nilai-nilai budaya lokal sebagai identitas daerah. Berbagai kegiatan budaya yang dipadukan dengan kampanye peduli lingkungan mulai banyak dilakukan, mulai dari festival budaya berbasis kearifan lokal, aksi bersih kawasan wisata, hingga penggunaan produk ramah lingkungan dalam setiap kegiatan promosi pariwisata.